0: mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
7: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian,

0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan,
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
7: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
6: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang.

0: undang-undang sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
1: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
2: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
1: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
3: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
1: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
3: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
5: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus menambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
6: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
8: utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua. membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Kayaknya pagi hari ini lumayan banyak yang pada lembur ya, karena habis nobar final FIFA World Cup 2026. Gimana? Apakah jagoannya menang?
0: Pokoknya semangat terus di pagi hari ini, walaupun sambil ngantuk-ngantuk bener. Yang tadi pagi harus begadang karena nonton bola, sambil kita temenin dengan lagu-lagu dangdut remixnya. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Kita temenin sampai nanti jam 9 pagi. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Paling pas untuk Cilacap.

0: lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Sayur, sayur.
6: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
7: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
8: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Loh, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
11: cenglu, bonceng telu.
12: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
13: Jor lah, wista yang iki.
14: Hi, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
15: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
16: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Sayur-sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok ngarep gue tahu, kaya lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
2: Jor lah, Mista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
8: Tun?
7: Ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
9: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, HP yang baik.
8: Tenang, umbahannya terus kejebes.
10: OMG, sorry Momski, aku kilap.
9: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Agak masih di GPS.
1: Goyang pagi sik asik.
0: Oke, di siapa yang sudah gabung di 08112605543 nih, yeah. Seperti biasa ada Ibu Mostolinga Wasik goyang di depan radio monitor dari habis subuh. Salamnya buat semuanya aja, yeah. Siap. Terus juga di belakangnya kembali, selamat pagi GPS, ada Mas Tondot, sing gantengnya mirip Afgan.
1: Siap.
0: Mengapa Bu Mostalingnya, untuk Mak Daryani, untuk Mami Sarilem, untuk Mama Oni, Bu Sutira, Mama Enok, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Ya.
0: Terus juga di belakangnya kembali ada Mbak Oza, hadir Mbak Sai. Untuk Kakak Dika juga selamat pagi. GPS asik, mau request lagunya dari Ajeng Febria yang Tanpa Hubungan. Coba nanti Radika cari jam. Terima kasih.
1: Ya, yang lainnya yang mau ikutan gabung masih ditunggu di 08112605543. Dan anyways, pertandingan final Piala Dunia, yep, 2026 tadi pagi seru banget ya. Pertandingan antara Argentina versus Spanyol ya. Ada yang dukung Argentina pastinya karena ada Messi ya kan. Dan yang jadi meme karena Messi ini melawan Spanyol. Yang, yep, mana di Spanyol itu ada Lamine Yamal, anak yang dulu dia mandiin ya di, waduh, sebuah acara gitu. Taunya jadi rival di finalnya. Iya, ya, dan berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 nih ya.
0: Jadi dengan kata lain berhasil mengalahkan orang yang udah mandiin dia waktu kecil ya.
1: Benar, legend banget ya. Mungkin ini juga jadi tongkat estafet, betul, dari Messi ya, karena jadi ya sebentar lagi juga akan pensiun gitu. Jadi mungkin biar diteruskan juga nih sama Lamine Yamal ya, untuk selanjutnya membawa sepak bola ini jadi lebih baik lagi. Ada yang nonton gak nih? Kayaknya di Cilacap banyak nobar juga ya tadi pagi.
0: Kita lembur juga nih.
1: Lembur juga lumayan ya, karena kepo siapa sih yang bakalan menang gitu ya. Sama nungguin penampilan Justin Bieber juga sih.
0: Oh, oke. Tapi kayaknya di Cilacap juga pada nobar di lapangan Krida ya kalau
1: enggak salah. Iya. Ada nobar di lapangan Krida dan kayaknya di alun-alun Cilacap juga ada, diadain ya, apa nobar, dan mungkin di banyak tempat-tempat makan atau coffee shop juga beberapa mengadakan nonton bareng Piala Dunia 2026.
0: Oke, ini di siapa yang udah bergabung? Ini ada telepon dari, yeah, Mama Enok ya. Coba diangkat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi berdua.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: GPS asik, muter-muter. Jangan lama-lama nanti pusing.
1: Oke. Mau request apa nih?
2: Empat mata bicara denganmu.
1: Oke, siap. Sambil keliling dulu boleh?
2: Keliling lah. Kelilingnya ke Mas Dimas, Pak Amin Maskur, Bapak Sejamar Jono, Mas Parjan, Mas Tondot, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualik, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Wanda, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky Petarangan, petok-petok mbrosot. Alhamdulillah rezeki, ya enggak Mbak Mas?
1: Iya, betul.
2: Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Tante Yara, Mbak Mustolinga, Bahar, Dinsos, terus Mbak Fido, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Lili, Mami Bintoro, Mas Epen. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga semakin jaya di udara.
1: Amin.
2: Oke deh, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga semua-semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Walafiat. Buat berdua, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat yang lain juga barangkali mau gabung, masih ada waktu sekitar 50 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sikasik.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Oke, udah jam 8 lebihnya 27 menit. Masih barengan sama Radika
1: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
0: Di siapa lagi nih yang udah gabung di 08112605543. Ada Mama Rizky di Petarangan ngirimin VN. Coba kita dengerin dulu nih.
2: Assalamualaikum Goyang Pagi Sik Asik.
0: Selamat pagi.
2: Sehat Mas Dika, Mbak Vita.
0: Alhamdulillah.
2: Salah request wenyong. Haruskah aku salame kanggo Mak Enok, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Kadeji Barang, Mas Dimas, Mas Barkah, Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Babe Sukar. Ya Kak Kanggo, semua saja yang lagi setai nang Goyang Pagi Sik Asik. Matur nuwun Mbak Vita, Mas Dika. Assalamualaikum Goyang Pagi Sik Asik
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bu Mama Rizky belum sarapan ya.
1: Kayaknya ya, agak lemes dikit nih.
0: Atau mungkin puasa di hari Senin ya.
1: Bisa jadi.
0: Atau kecapean lembur habis nonton final.
1: Iya, bisa
0: okay,
1: juga.
0: Oke, di siapa juga ini yang sudah gabung, ada Mas Nur. Mau request dong lagunya dari Kak Almira Berto Mutiara. Salamnya buat supir MBG. Salamnya buat Samit, untuk Abah, untuk Wisnu, dan juga buat Valen. Terus ada juga Rizal mau nitip salamnya buat Doi. Boleh gak Mas? Boleh.
1: Boleh banget dong.
0: Boleh banget, boleh. Buat yang lain juga barangkali mau gabung, masih ada waktu sekitar 30 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 2605 43. Pokoknya tetap stay di GPS Goyang Pagi.
1: Sika.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Oke, ini di sapa terakhir sebelum kita closing untuk GPS hari ini. Ini yeah. ada Rijal, mau titip salamnya buat Diva yang lagi pengmas ya, alias pengabdian masyarakat. Katanya semangat Mbak Diva.
1: Siap, semangat terus pastinya ya.
0: Dan mereka lagunya dari Denny Caknan yang Tunggal Eka, nanti coba Radika carikan.
1: Ya.
0: Dan gak kerasa juga udah hampir jam 9.
1: Ya. Dan waktunya kita pamit undur diri dari GPS. Yep. Nanti kita balik lagi seperti biasa di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 yeah. Jadi ada waktu sekitar 1 jam buat warga Bercahaya mau kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Betul banget. Nah, buat kalian juga barangkali yang ada aktivitas di luar kota Cilacap tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, gak usah khawatir, bisa diakses melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Jadi bisa didengarkan dimanapun dan juga kapanpun. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: jaringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkat Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi enggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses enggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah enggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Dan ini Radika punya informasi dikutip dari cilacapkab.go.id.
0: Yeah.
1: Ini SMP dan juga SMA Islam Al-Azhar Cilacap ini diundang langsung menjadi duta perwakilan Indonesia dalam the 5th International Youth Conference Songnam di Korea Selatan.
0: Yeah.
1: Ini berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 25 Juli 2026. Ini sebanyak 5 orang siswa Al-Azhar Cilacap yang terdiri dari 1 orang siswa SMP dan juga 4 orang siswa SMA akan atau sedang bergabung dengan peserta dari 6 negara lain, yaitu ada Korea, ada China, ada Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat dan juga Polandia. Dan ini dikatakan dari koordinator bahasa dan juga hubungan luar negeri Al-Azhar Cilacap pada Septriwi Antarsari menjelaskan bahwa International Youth Conference ini merupakan konferensi pemuda-pemudi dengan usia 13 sampai dengan 21 tahun dan peserta akan diberikan topik yang berhubungan dengan permasalahan dunia untuk kemudian didiskusikan dan juga dipresentasikan solusinya. Dan temanya untuk tahun ini adalah Global Zalfa Life Cultural Diversity and Youth.
0: Iya, keren banget ya ternyata anak Cilacap bisa sampai ke kancah internasional, bahkan sampai ke Korea gitu. Jadi ini salah satu prestasi yang membanggakan pastinya. Ya, semoga nanti anak-anak Cilacap makin keren lagi, makin berprestasi lagi.
1: Dan pastinya punya banyak wadah juga untuk bisa mengembangkan bakat-bakat mereka gitu ya. Apalagi bisa bersanding gak cuma di kancah nasional tapi juga ke internasional.
0: Benar banget.
1: Masih ada waktu sekitar 30 menit buat kalian yang mau kasih informasi, gaskan aja, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasna gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ali, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget ku, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
3: Oh, kayak kue ya?
4: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
3: Iya. Oke. Siap.
5: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tuh seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Balik lagi di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Radika punya informasi lagi nih dari Instagram di Sparpora Cilacap, bahwa kalau kemarin ada festival nelayan, terus yang terakhir juga baru ditutup Cilacap Expo 2026. Ini ada lagi anggeda di bulan ini, yaitu ada Gebiar Wisata Religi yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Ini di bertempat di area parkir makam Mbah Kiai Haji Badawi Hanafi Kesugihan Cilacap.
0: Iya, benar banget.
1: Untuk rangkaiannya sendiri ini ada senam bersama, ada juga lomba mewarna, terus juga ada pasar bazar UMKM, dan juga ada musik gambus modern, dan juga pagelaran musik kentongan seni seniman, dan juga ada festival hadro, dan juga pentas seni kebudayaan. Jadi ini pastinya gratis dan terbuka untuk umum.
0: Benar banget. Jadi emang lagi banyak banget event di Cilacap ya, apalagi ini nanti setelah bulan Juli selesai, bulan Agustus juga bakalan lebih, banyak lagi. Jadi ya siap-siap buat yang mungkin kangen pengen pulang kampung ke Cilacap. Ada acara apa sih di Cilacap? Banyak banget.
1: Banyak banget. Yeah. Dan mungkin bisa dicatat tanggalnya biar pulangnya bisa pas dengan agenda-agenda yang ada di Cilacap.
0: Benar banget.
1: Oke, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Paling pas untuk Cilacap.

0: Hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
0: Is bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
4: Iya pak nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Vita pamit undur diri.
1: Tario pamit undur diri.
0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak gue loh. Kaya kaya kie bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kie kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur tiana
3: gone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya gone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak ih nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wis ora ribut kini gara-gara lampes atau lampes. Wis lagu wis metu saman.
1: Terima kasih kangge Mas Girman Calon Manzikan sing duwe
0: Pulau Lampes
1: sing ana ning Korea.
0: Kangge anak rantau Korea Gading Klampes Community.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: kasih Mas Ali Gangga.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: putih asam banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu nih Pak RT ngambil anak ke biasa.
0: Lama. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
2: Ini dari kanca pokok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah. Ya enak, yang mau
1: buat cicit-cicit. Kalau petanyong ya, kalau kalian pak cukai nih pak polosan, kayak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
0: sengaja kayak
1: lah, kamu kisi muka
0: tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion di ane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tuh rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
0: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Belum ngeku, Woi, kau terima kaya lagi ya.
3: Bro, aku ada keperluan ngurkamin di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
6: Nggone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
5: Iya pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyobrol bang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyongar golek tahu kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
6: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi tuh penipuan loh.
5: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
6: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
5: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
6: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
5: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
6: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
7: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsu menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
11: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

tresnani. Ayo kape pada melingsir, ngoyo dening melingsir tu melingsir, melisir melipir kene nang teke ya nata manga gending kelangan nanong. Lagune campur sari ya lur. Alhamdulillah hawane Cilacap panas tal 20 jungli 2006 ling lur. Alhamdulillah dibaringi hawa panas, wingi sore baringi hujan ya. Kaya wis syukur pisan tuli ya. Kepriwe tapi nek ye tandurane pada oh wis udah nandur ya. Jaren-jarennya tanaman tumpang sari. Tumpang sari kan tumpang-tumpang. Tumpang-tumpang kan gue ya. Sari. Sari tumpang-tumpang. Mata wai sari. Ali jewe sari orang. Sari tumpang-tumpang kan. Kok beri gue sih. Yuk, balik visit lor.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.

0: keluarga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
9: Tegean, tembang gending klangenah. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: ratón. Kelur. Lek menurut Erika, sawah kering selain yang gobel badan ke biasa yang gue ngapa. Yo, bok. Sawah kering nang bosan ke pada gobel badan. Kayak nyong kemien. Maksudnya udah nyonge, nyong beru. Sawah jalan al biso kan si anak yang ngergaring pada ngobel balan nang bocah-bocah nyong melu bal balan nang kono. Oh, cari apa? Ina. Loh, balkan dikah malan. Miki jarku telepon kah? Kayak gue lur. Nang jalan al biso kemian nyong nyong bahagia banget nang kana pokoknya resuk melaku-melaku sarapane nang sawah. Sangu roti donat, roti nang wadah kayak gitu ya. Kon jagong nang pipir sawah. Sangu sega pokoknya diwadahi. Karo anakku, lagi si cilik. Iya lagi si cilik. Si kiwi suara cilik lah janyong kepengen banget kembali ke masa yang lalu. Kalau bisa ya Allah. Ya udah bisa lah. Iya ya, ya Allah. Umparkan nang sumpiuh. Oke.
1: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang Yudel, yeah. Sehat Rika Yu.
0: Alhamdulillah, gandang temen kok kah?
1: Iya, yeah. Karo wong ayu kono ora gandang gede maning.
0: Oh, jarku anu tes sarapan ujarku tadi ne gandang.
1: Iya, pancen tes ki miki karo anu jangan misuun.
0: Oh iya, iya enak lah.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya seanakan ya senemune, se tiene, se waine deh gue.
0: Iya, iya, oke.
1: Ya, request lagune gisip be anu lare gunung.
0: Aku pancen lare gunung. Kayak ya, berarti sing gending ya. Ya,
1: salam nenggo. Salam nenggo kabeh banyak ge monitor tripun ya subang siang ya. Ya, moga pada saat kabeh. Wis spesiale nggo penyiar baik ya lah.
0: Oke. Siap.
1: Ya, moga sehat selalu, rezekine tambah lancar.
0: Amin. Ya, amin, amin.
1: Ya, sing sehat waras pokoke. Kita sekeluarga ya matur nuwun nggo moga yudel wektune sebentar semua itu kas matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya anu mandi lu tongane kae lu sapa Barka ya kah? Tengahmu mandi kah? Tenang baik kah? Terima kasih banget kah? Tenang kah? Halo Tekian, ih kasih mami ya.
2: Mami, itu kan siang.
0: Waalaikumsalam. Iya. Si Kemi si sang guju ege ya.
2: Ini sang guju, ini orang guju. Ini patrakan kayak
0: iya.
2: Itu kan apa?
0: Iya, melempem lah
2: ya. Gue
0: iya, Jan ya.
2: Matersun ya, Jan Adelia.
0: Oke, oke. Madang sing akeh, sing penting lah.
2: Ya, cepakin lah. Gue bukara bisa manjat, anu main nang puncri.
0: Oh iya ya, kemelekeren istilahnya.
2: Iya. Gue yang ke gengko mereka.
0: Saya tidak bisa membayangkan agengka gengko.
2: Iya, membayangkan gendut aku naik gunung ya,
0: iya,
2: nonton pit,
0: iya.
2: Temurun, manjat temurun,
0: nyarisan. Engkak,
2: iya, engkak gengko sih tadi disabet yang bojone.
0: Oh, begitu engkak mandek. Engkok mandek, maku maning, mandek maning, engkok maning. Iya kesel
2: sih. Iya kita kenggu. Maksudnya mangan hukang, ada gue lo. Kalau dia pernah keplarak, orang lemu be keplarak, deblu kurpi tenguru ginyong, tapi guyu lo. Orang lu di keplarak, kau malah guyu.
0: Iya, anggaran nunang nunang desa karena tak pada guyuan, beda naik nang kota lek.
2: Iya, oh kayak murah senyumnya dari awet nung lah ya.
0: Iya, anggaran nang kota dean. Anu, penghuni anu kehutanan kayaknya metu pada lo kayaknya lo.
2: Iya kebanyakan kan seni ya mungkin nang gunung ya.
0: Iya.
2: Pakai senyum ini. Senyumlah untuk semua orang.
0: Nenot.
2: Tapi hatimu jangan.
0: Nenot. Kembirone lo.
2: Kembirone ya najis. Menawet
0: Iya. Aja na pikiran sing ora-ora.
2: Iya aja, insya Allah. Lebih kan satu minggu ngaji terus. Iki ora di gembira ni, guys. Iki gara gembira Ria, karo Jeng Adelia, nengaring, berkeya. Karo meme Matahari kae ning
0: oh, iya iya iya ya. Panas sih ya. Alhamdulillah nduwe pari.
2: Ke. Alhamdulillah tenang go, Mam.
0: Iya, ke. Nek nang ke ora ke, nek nang nang Rika, sawah garing seliane nggo bal-balan kuwi nggo ngapa biasane?
2: Biasanya selain lebaran ya nggo kasti, terus buat cara agustusan.
0: Oh iya. Oh iya, nggo agustusan. Lomba-lomba ya. Iya.
2: Kono biasanya nengarin dia sawah sing anu pada meletak meletak kayak tela.
0: Iya iya.
2: Berarti ini kayak gue pertanyaan
0: Iya.
2: Oke. Ya nyamar saya lah. Kirim salam ya untuk panas ya di monitor ya tetap salam ya kabeh tapi ya orang sisi solo orang ngerti wonge jenengane sapa-sapa gitu lah ya. Okay. Ya, saya ngerti-ngerti baik.
0: Ya.
2: Ya, Mbak Jeng Adelia, Mbak Jeng terus Adelia, Ibu.
0: Iya, akeh
2: men. Ketemu kapan ya, harus jenengan.
0: Ya, insya Allah, yang penting pada diparingi sehat, pasti bisa ketemu. Insya Allah.
2: Ya, amin. Ya, nggak, Mr. Tondo, kayak terus ngopak Arjuna, Kumbang Asmara, Mas Dimas, Mas Ragil, Mami Cantika, Mami Nokteri, terus Mbak Mar.
0: Terus
2: siapa mau menjadi kelalen?
0: Bu, oke, anak Bu Wardah.
2: Oh, Bu Wardah.
0: Iya, mau ngelane inget kosmetik, terus. Inget Bu Wardah.
2: Oh iya, iya Mbak. Mami Tintoro.
0: Pak
2: Siang.
0: Pak Bening.
2: Pak Bening.
0: Pak Boskirno.
2: Pak Buketeh orang ame.
0: Esok ya, Buket.
2: Pak Boskirno, ya Sugeng Siang. Sehingga kita jaga toko mungkin apa gitu
0: ya iya lagi istirahat ya,
2: terus Miki orang nyabel nyongko kue Kumbang Asmara ya apa Barka Miki
0: Barka Kelalen
2: oh Mas Barka Kelalen lah wong gunung dewe kan di Kelalen nak
0: ya, tapi terus, tiga, tapi lagunya wong gunung laring gunung tenang bayan
2: iya cah gunung yang baru nyeluknya cah gunung malah
0: oke okay, laring gunung
2: oh laring gunung berarti nyong ya laring gunung
0: iya cocok
2: yang nggak kabeh pesing lagi tidak ngetaken tegian sangat gelia ya sugeng siang sugeng ayu tugas moga moga pinaringan sehat
0: amin
2: lancar berkah barokah amin matur suwun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bumbus dalil Kalau tidak mus pasti tole, kalau tidak tole pasti ngah. Iya, aduh mami Bintoro nanti mi, nggak tandak nggak ya ndak, iya, sabar yuk, ada kai, iya, sabar yuk, cahayu, dangko nasi nunggangi, aku mama cantika mangko yo mayo. Ya sabar ya ndak ya. Engkau bunda anasimu enggak.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
12: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
13: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
15: Tekean, tembang gending klangenah.

0: sayang, teteh kean, 0111 loro 605 papa telu, jangan asli ketinggalan, kok garing mewek. Halo teteh kean, mama cantik.
1: Halo teteh kean, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Allah, semeringah temen, seru temen nyetel radio nih.
1: Lah, ngerponan aja buka-buka.
0: Iya. Kan pengaturan. Nanti kalau kelamaan ya.
1: Pengaturan yo, cekannya ndak wis munggah.
0: Iya.
1: Ora diangkat.
0: Iya, karena kan pengaturan. Buka telepon sekarang buka telepon terus. Memang diuji, itu diuji. Belum puasa aja diuji, apalagi
1: iya,
0: nanti puasa. Iya, apalagi nanti pas puasa harus lebih diuji lagi.
1: Iya, lebih diuji lagi sabarannya.
0: Ih, cuma dia sih urip kok, alhamdulillah ke.
1: Cuma di ndi, Jang Del?
0: Cuma di sing kerja nang Taiwan.
1: Oh ya, selamat siang buat Mas Jumadi yang di Taiwan, mudah-mudahan sehat.
0: Iya. Terus anak anyar maning kie. Bapak, bapaknya Guntur Gendis nang Belitang, Oku Timur Sumatera Selatan.
1: Yeah. Oh, selamat bergabung di Radio Bercahaya FM Cilat.
0: Oke. Bapaknya Guntur.
1: Terus pakai Guntur, salam kenal dari Mama Cantika Gerturan Purwo Jati Banyumas.
0: Iya, yeah, yang paling keren dan baik hati. Gerduren.
1: Iya mesti. Lagunya cendal.
0: Apa tuj?
1: Nyong wayahe meneh pengen bakso apa mie ayam.
0: Oh ayam wae ge pak bening aku ya sehat ge ya kowe jare ge.
1: Selamat siang Pak Bening, yeah, sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti lagi jembreng ya Mbak?
0: Iya.
1: Ya, sukong siang kita gembak Bening sama Oni.
0: Putune.
1: Bunda Rizky, Bu Kacul, Buning, Bu Sutira, Ma Eno. Dimas, Peter Tondo, Tang Hati, Kang Juvento. Terus Mbak Mustolinga ya.
0: Ya.
1: Asik banget, terima kasih salamnya Mbak Mustolinga. Matariani, Pak Parjan.
0: Oke.
1: Terus Mbak Kartim apa yo?
0: Ya, Mbak Kartim.
1: Oh, Mbak Kartim sukong siang. Terus Bu Puji.
0: Ya.
1: Mbak Mar.
0: Ya, Mami Bintoro.
1: Oh ya, Mami Bintoro sukong siang. Miki sing anyar maning sama wong wadon.
0: Bu Mustolinga.
1: Udah sih, jangan mikir ngomong yang kurang ngomong Cilacap.
0: Ngomong Cilacap. Siapa sih?
1: Oh, Mabian.
0: Mabian ya, Kak. Mabian ya. Mama Enok.
1: Iya, Mama Enok. Maksudnya mikir masih ngajar maning. Jangan mikir kan yang manggil-manggil.
0: Oh, iya. Ya.
1: Terus, tunggu. Dimas masih seberung ya?
0: Urung.
1: Iya, Dimas mau nangis. Orang tapi waduh, saya. Wingi bareng bahan ini bagi-bagi ya Mbak.
0: Mbak loh.
1: Mau jurangan medus kan ini lebaran haji.
0: Oh iya.
1: Ya kan gak bisa yang mau untuk pagi ya Bos Kirno.
0: Oh iya.
1: Ya aku kaya bahan ya Mbak. Lagu kita tunggu ya banyak orang meremelek. Meremelek aku nanya
0: nengah. Oh iya. Uhoy.
1: Suwun Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantik kak, cantik. Kalau tidak cantik, pasti ekak. Oke deh, Bu Tatik seru gang siang. Nyar macang one. Waduh, anak duit ratusan ewu lur titor lur titor lur titor lur titor. Halo Tekian.
2: Halo, assalamualaikum Tekian. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mardiani, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Gimana kabar Mbak Teh hari ini Mbak Teh?
0: Alhamdulillah baik ya Mbak Mar, ya Allah, ya Allah.
2: Baik-baik juga ya Mbak Teh, baik-baik Mbak Teh.
0: Ya Mbak, terima kasih Mbak Mar, ya Allah, ya Allah. Perjuanganmu luar biasa. Ya Allah, ya Allah,
2: ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, Ya, tambahnya pengen baca deh kangen banget.
0: Iya, iya mumur, iya. Mumus tol apa? Mumus tol orang mah mumus tol.
2: Tenang, kalau udah batil apa oke bikin kangen nih kali. Ya mesti mulai bagi salam batil.
0: Salam pramuka, gue siapa mama?
2: Iya, ke salamnya buat tadi yang udah masuk.
0: Pak Bening tertawa.
2: Iya.
0: Iya. Ada Pak Bening lu.
2: Oh iya, buat Pak Bening ya juga. Terus
0: Pak Bos Kirno.
2: Oh iya, Pak Kumbang Asmara.
0: Kumbang Asmara. Pak, Tondot.
2: Sebenernya bisa cireni yang badai kalau nang bambar yang badai.
0: Iya, oke Mbak Mar, insya Allah esok minggu tanggal 2 Agustus arep ana nyanyi-nyanyi orjen sumbangane Mami Bintoro. Ya. Karo lomba-lomba insya Allah melu ya Mbak.
2: Iya. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa datang.
0: Iya, hadiah itu harus disediakan nang Bos Kirno.
2: Bos Kirno kenapa kan timbang duh gitu loh Mbak Del. Iya. Bisa rame-rame kumpul gitu.
0: Iya, yo pada bergabung yo lor. Yo jemput mana
2: ya. Jelek-jelekin Mbak Del salah.
0: Sapa nggak sapa bingung kok.
2: Kuning
0: ketemu nang pameran
2: Bukadol.
0: Mbak Dinsos, Mbak Dina Laras, karo Dina Oze.
2: Apa ya? Kalau itu tadi udah masak kok Mbak Dina?
0: Apa ya? Kue Mbak marah ngeru-ngeru. Anu, sawah garing biasanya nggak ngapa Mbak.
2: Oh, anu orang tahu ngurus sawah aja jalan di sana, paling jalan-jalan pemandangan itu gue tak Mbak Del.
0: Oh ala ujarku nyongar Mbak Kru, ujarku Mbak Mer arep ngomong lagi ge. Ya kue anger nang sawah nak garing ya nyong dadi medi-median sawah. Lah nyong urut dadi medi bebas pada medi. Boro-boro.
2: Iya, itu dilanjut sama Mama Bintoro. Terus Umos Tolinga sama Daryani. Kang Pajan, Kang Bapka. Ya abis KBB itu saya lagi nyimak tegian pokoknya Mbak Dea. Tidak ketinggalan Mbak Dea.
0: Oke, iya terima kasih Mbak Mor.
2: Terus itu lagunya Mbak Dea.
0: Apa Mbak Mor?
2: Lagunya ini baik kan di kemut basing. Pokoknya
0: melu,
2: melu
0: ayu.
2: Wah, ya
0: kayak gitu lah Mbak Dea. Ayo melu sopo.
2: Ya baiklah Mbak Dea, si melu kayak Mbak Dea. Kalau si penting melu.
0: Melu, iya si penting melu. Oke deh, terima kasih Mbak
2: Dea. Itu aja ya Mbak Dea ya.
0: Iya, terima kasih
2: Mbak Dea. Mbak Dea tetap semangat ya selalu.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama. Sepokai melu. Aja telpon di situ lur. Aja telpon di situ lur, mau di situ lur. Tanggung banget lur. Bisa lagu lur. Assalamualaikum, sugan siang. Aja telpon di situ lur, mau dinang, kok di sini. Sugan siang cendil. Kian yang bapaknya Guntur Gendis wonten kota Belitung, Oku Timur, Sumatera Selatan. Nek nenggonku, nek sawah garing biasanya nggo ngebur nalayangan karo nggo sepeda-sepedahan. Alhamdulillah. Artakon apa bedane meletak karo meletak. Makanya bukan matur nuwun terima kasih lu ngeting asmoro. Nek meletak kue roti, nek meletak kue duit. Aduh, pikirannya duit boy lho. Mungko dilanjut temen ya lur, kayak jam siji ya. Jauh sih cengkone informasi gitu. Bal-balannya kalah jagoannya keberiwi kie. Aduh malah Spanyol yang hasil menang gitu. Aduh loh, malah Messi kalah ke Brivikia Messi loh. Duh Messi itulah teman-teman. Nama besar tidak bisa menjamin sebuah kemenangan. Karena kemenangan di dalam itu adalah sebuah kebersamaan dan kekompakan dalam sebuah grup.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengklaim meluncurkan serangan rudal balistik yang menarjetkan pesawat angkut militer C-17 dan pesawat patroli maritim P-8 milik Amerika Serikat di Bandara Aqaba, Yordania. Menurut IRGC, beberapa pesawat tersebut mengalami kerusakan parah imbas serangan yang berlangsung pada Senin 20 Juli 2026. Peristiwa ledakan balon gas saat peringatan 79 tahun Hari Koperasi di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung, Bali, mengakibatkan sebanyak 11 orang mengalami luka bakar. Kasih Humas Polres Klungkung Ibtu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 19 Juli sekitar pukul 11 WITA. Peristiwa bermula saat balon gas yang membawa banner pembukaan tidak dapat terbang karena beban banner terlalu berat. Melihat kondisi itu, salah seorang warga berinisiatif membagikan balon kepada anak-anak yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Kemudian saat hendak melepaskan tali pengikat balon, warga tersebut menggunakan korek api untuk membakar tali yang masih terhubung dengan balon. Secara otomatis balon meledak.

Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey Senin 20 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Ferran Torres mencetak gol kemenangan di laga ini. Setelah imbang tanpa gol di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Spanyol langsung coba menekan sejak awal babak pertama extra time. Nico Williams menghadirkan ancaman di menit ke-93. Sundulan yang ia lepaskan bisa ditepis oleh Emiliano Martinez. Nico Williams akhirnya berhasil menggetarkan gawang Argentina di menit ke-96. Nico Williams memanfaatkan kemelut di kotak penalti Argentina. Namun wasit Slavko Vincic tidak mengesahkan gol tersebut. Vincic menilai ada pelanggaran dalam proses gol tersebut. Mikel Merino menginjak kaki Nicolas Otamendi sebelum bola bergulir ke arah Nico Williams. Di menit ke-103, Mikel Merino menyundul bola hasil umpan silang Nico Williams. Namun bola masih melebar tipis ke kiri gawang. Setelah masih 0-0 di babak pertama extra time, Spanyol akhirnya bisa menggebrak di awal babak kedua extra time. Ferran Torres mampu mencetak gol untuk membawa Spanyol unggul di menit ke-106. Begitu laga dimulai, Spanyol langsung berusaha menekan. Umpan silang Pedro Porro ke tiang jauh berhasil disambut oleh Nico Williams. Alih-alih menembak ke gawang, Nico mengarahkan sundulan ke Ferran Torres. Ferran Torres berdiri bebas dan melepaskan tembakan keras. Bola meluncur deras menggetarkan gawang Argentina tanpa bisa dibendung oleh Emiliano Martinez. Di menit ke-113, Ferran Torres kembali berhasil mengirim bola masuk ke gawang Argentina, namun kali ini lebih dulu berada dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan. Memasuki menit-menit akhir, Argentina memberikan ancaman serius ke gawang Spanyol. Giuliano Simone sempat mendapat peluang melakukan tembakan, namun tendangannya melambung ke atas gawang. Sebelumnya, selama 90 menit laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan. Mereka mencatat total 10 tembakan, tepat sasaran namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Sebaliknya, Argentina benar-benar diredam oleh Spanyol. Lionel Messi dan kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak dan bahkan tidak menghasilkan tembakan sama sekali. Demikian stasiun informasi Jalur Informasi Terkini.

0: Gean tembang gending kelangenan.
1: Iya, cepetan. Ki Om salut ya, makasih ya Om salut. Bener Om, gue Om, kotak catat Om. Ini teman-teman yang sudah memberikan donasi, terima kasih sekali informasinya ya. Om salut, sing lagi nang luar negeri, terus juga Pak Bos Kirno, terus juga insya Allah Mama Rizky ya, terus Bu Bintoro. Ayo, sama maning, kok rame-rame ngisuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Orang nyendak-nyendak ya, sandal-sandal baik, wong ayu.
1: Iya, begitu melepukan plong lho, Mi.
2: Iya.
1: Begitu melebukan plong, lega, seneng, gembira, bahagia.
2: Apa?
1: Iya, pokoknya bahagia selalu.
2: Pokoknya ngurus
1: tanpa nih saya ngedepan, ngeprok nang kasur. Kok ngurus orang melebuhi cik wis tutupan, nangis, gitu, baik lah.
2: Nangis, aduh, dan rugi.
1: Rugi kok.
2: Oke.
1: Iya. Aduh.
2: Salam dulu Bang Ayu yang cantik.
1: Ya, monggo silakan, Mi. Oke.
2: Salam untuk Mama Rizky, Bunda Rizky.
1: Ya.
2: Aduh, Mbak Mustalina.
1: Ya.
2: Salam untuk Pak Kajol, Mbak Mar, terima kasih salam semua.
1: Ya. Heeh. Gembira
2: salam banget. Salam Toro, salam semua saja.
1: Oke.
2: Okay. Mama Eno.
1: Ya.
2: Terus Bu siapa ya, Miki?
1: Bu siapa? Bu Mama Cantika.
2: Ya Mama Cantika, Mama
1: Bumus,
2: Mama Harti,
1: Bumus Mus karo Bumus Tolinga, Bumus Mus karo Mus Tolinga.
2: Ya Bumus Bogokong tolong aja.
1: Ya, anak Bu Pujira Hayu.
2: Oh ya Bu Pujira Hayu, besar aku ripan kancaku ya.
1: Utung dia bu, kono perumahanku kono.

0: Oke.
1: Pak Bening, Pak Dimas.
0: Sama Maning.
1: Pak Kartim.
0: Iya, Mbak Kartim.
1: Mbak Kartim.
0: Ya, Mbak Yara.
1: Mbak Yara.
0: Jumadi.
1: Jumadi.
0: Iya, ada yang baru.
1: Enggak
0: baru. Salut.
1: Wah, iya. Salut banget tuh ya.
0: Iya, pokoknya salut banget. Ini ngerti dari Mami, artinya salut banget pokoknya. Oh. Ngerti lah, pokoknya salut banget ya kayaknya.
1: Ya Allah, Gusti, poyani ini kok salut teman.
0: Oh iya, ih salut teman.
1: Agar ibu-ibu kan, aduh, anggun teman.
0: Solid teman ya, solid ya. Oke, solid. Barka. Ya, Barka. Ya, Barka.
1: Semuanya.
0: Mama enak ora Mama enak?
1: Oh, udah kasih
0: ya. Ya.
1: Terus. Nyalami Mami ya, salam kembali Wong Ayu.
0: Oke. Bumu saji bareng.
1: Sampai ketemu esok.
0: Ya, amin.
1: Lagi malah kamu ke. Ming esok enggak sih ya gua Mami kan di sini ya, beres.
0: Siap. Iya.
1: Paling kurang seminggu ya, Wong Ayu, mungkin tanggal 20.
0: Iya, enggak apa-apa. 2 mingguan lagi lah.
1: Iya.
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Lagune selamat orangnya Mami ya, lagune.
0: Oh iya, apa Mi?
1: Pengen mangan jambu alas ki men seger.
0: Oh, ayo gue ya. Jambu alas golete nang kota. Iya.
1: Iya, oke.
0: Heeh,
1: semuanya yang monitor tegian seger banget.
0: Oke, bercahaya
1: FM. Cantik manis glowing. Semoga selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat waras selamat. Panjang umur rezeki lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mami pintar ro. Oye, mancur nuwun. Terima kasih Bu Musulung Darkam. Mami borong. Apa sih Mami? Apa ya? Pemusulnya, mami orang. Oh, Pak Bening, makasih salamnya Mi, ke dari Pak Bening langsung Mi. Oke, pemusulnya terkam ya, kelalen. Kudune tulisi tanda pentung gue ngarepe tanda pentung disit nyong di pentung disit kudune aja pentungnya terakhir nyong di pentung disit men kon ngerti pentungnya abang mana ngayu gue pentung nyong ngayu gue. Mbak Dina Lara Sukang siang mantur nuwun terima kasih Mama Rizky terus apa kejeng ayu Oces berwe Ces.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Ayu Deli yang mali
0: ya. Aduh aja telepon disini kok saya bucir ayu anu lagi WhatsApp
2: Dinsos.
0: Aja telepon disini bubuci. Aduh ke bubuci aja telepon disini kok ke
2: Dinsos mentungul nang tekian
0: tembang kending kelangenan hoknya. Oke.
2: Request you lagu sing judule biasa simpang limo
0: tinggal
2: janji.
0: Oke.
2: Di play ya yuk
0: simpang limo
2: statusnya ya nek sawah kering ya selain gobel-belen penaknya juga nggak apa ya
0: undar-undaran
2: lo jagongan tapi di dalai alas karo kanca patir karo ngisi sangat sore kayak gitu ya misalnya lagi free ana waktu ngisi karo kanca patir ya kayak enak juga sih iya. Ngisi karo mungkin sang ada wedangan ada pacitan ya kayak lebih nikmat sambil ngisi
0: cuma tijung
2: gitu ya yuk komen aku sebagai salam kakam setoyo mawon kami dah ngatakan tekian ki kakam setoyo mawon penghuni grup
0: kakak okay.
2: Percaya kados pak seja mama Rizky
0: okay.
2: Mama Enok
0: okay.
2: Mama Cantika
0: yeah.
2: Kun Rizky Pohati
0: yeah.
2: Mbak Mar
0: okay.
2: Ibu Pintoro
0: yeah.

0: Ibu Mustolinga, Ibu Dinalaras, Dimas, Ali, Joki, Stoyo Mawon Langge,
1: Ingkang
0: Ingkang Taken Tekian, Segeng Siang Segeng Laya Laya Salam Spesial Jelas Kagem.
1: Oh ya. Cere bojoku.
0: Mati suwe
1: yo, Mang. Ayah Budi Rahayu, iya betul.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
7: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
8: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh, Li.
6: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayuh.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Nggone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Bar-babaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
11: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
12: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
11: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
12: Serius? Wah, jadi gak sabar.
11: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
12: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
11: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
13: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
12: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
13: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Runwalk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Tekean Tembang Gending Klangenah.
12: Tekean Tembang Gending Klangenah, Nur. Panas-panas kaki ya. Mangan ke lur ke Rutis Memet sih gak wak. Pelem, gede banget. Bersama meningkah. Ayah budera hayu kemarin pak. Oke mikir si bales ya. Ya hari Minggu si bales nong TV. Salut. Akhirnya kenapa orang lut kan lut. Alhamdulillah hidup dalam melut. Oke lut. Ya sayang. Yo, kasih orang tempat cak ya. Bujurah, yo yo bu, cerer mana bu, angal teman yo kayu kue lah. Badin lara sudah siang cengtel, salam balik ke kami setuju mawon deh. Terima kasih singgolane cengtel, semoga selamat tugas. Lagu nih sumi sumi. Aku rindu kamu. Mama cantika, waalaikumsalam ngapurane mbak. Ora bisa gabung ada pengajian di Purbalingga. Udah daftar dari kemarin. Oh ya, hari Minggu tanggal 2 ya, lur. Insya Allah. Sing arep gabung ya monggo. Oke, sing arep menambah deretan donatur ya monggo. Bupuji wis ki mumpung kosong kok malah. Telepon kok malah. Jadi mikir nyok telepon. Telepon, mulut telepon. Malah WA. Kesuwen. Nah, kan. Gemes
13: banget. Jadi ini yang sekian harap gawe asem-asem. Jadi ini Alah.
12: Kepriwe pengen tangan rumah. Apa nyasar di situ maringan di?
13: Nyasar, dewekan lah. Akhirnya aku yang nyasar di situ lah.
12: Gue ya.
13: Akhirnya aku. Orang lama sih nggak beli ya. Dolan di situ. Bebas di petak.
12: Berarti tekan ngumas jam 10 mengikuti jangan-jangan.
13: Orang jam 5.
12: Ngandre?
13: Jam 5 bujeng. Ya, bulan maning.
12: Padahal sekarang ngone nyong awan, bok.
13: Iya, jam 3 mbak, jam loro.
12: Jam loro, setengah loro wan. Kok bisa beli itu kan gue? Mari ngendi maning ke jen, ya Allah. Mari ngendi loro.
13: Wah, kan sana akan beda lah.
12: Oh iya. Oh iya, gembirakan hati nih, ngapa?
13: Ya
12: itu. Oh iya, kenapa?
13: Lagi bawa asem-asem.
12: Oh iya. Asem-asem aja di pangan dewek.
13: Pangan dewek. Kalau ya gelemnya orang.
12: Putu nek.
13: Kalau gelemnya ngono. Raya pangan dewek. Jadi warip.
12: Ya iya, iya iya.
13: Iya lah. Kalau nanti kean lah. Aku lah. Aku. Lagunya yang. Men seger kalah Dawud Ayu Banjarnegara medan lah.
12: Kayak lagu kok jam 3. Ya mbok ora ngertekan apa orang kok.
13: Oh, ana apa ora? Ya kok ora tekan ya sing jam 3 ya gue berarti ya.
12: Setengah 3. Setengah 3-an.
13: Ya wis kok disetel sing gue lah pokoknya kok wengen gawe asem-asem ge.
12: Ya.
13: Buat aja negara. Ya, ikut lah macam lah.
12: Ya, aja digeser, ya. Aja digeser radio ne.
13: Digeser mengdi tangannya belorok kan digasa geser kesel.
12: Bukti kalau mereka kamar mandi kok malah ini.
13: Bayar tiklang konyol lah jan. Rusak maning tuku maning nyok.
12: Ya iyalah. Oke.
13: Ya bisa kebal lah Madel.
12: Ya, matur nuwun. Terima kasih, tere thank you. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasi kita tanggal 20 ya lur. Minggu esok kita tanggal 26. Oke. Setune tanggal 20. Oke, mengingatkan kembali panjenengan sing urung tumbas tiket jalan sehat monggo sing dina setu onten sing dina minggu sing hadiahe motor sing jalan-jalane karo Ibu PLT Bupati karo Bapak Taufik Ketua DPRD hadiahe motor niku nggih. Sing dina minggu ketik-ketik teng mriki pun nonton kepingin Bapak Puji be maring gurun ku teplo lagi lah ya wis meneng percaya ya anak ya ketemu siapa TV apa siapa Arta apa siapa nengane ya kena pada bae buku sia sukang siang. Oke, kepasukan KWJ selama siang Arjun. Oke lah sayang ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Radio Bersahaya FM paling pas untuk Cilacap Dimas ya, insya Allah. Oke, lombanya apa baik? Joget balon, nendang balon pakai terong, terus giring bola kecil nganggo koran estafet ya lur. Terus ana nyanyi-nyanyi Orjen ya, persembahan dari Mami Bintoro. Terus makan-makan lah ya, dari kita untuk kita. Monggo, ini kita masih membuka donaturnya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Insya Allah ke Mama Rizky, sing sudah tercatat ya Mama Rizky. Salut Bos Kirno. Terus sama maning nih, ya kayak ngot kambang menghubungi Tante Tiwi ya. Oke, oke guys, mudah-mudahan nanti pada diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Sing arep tumbas sikat go jalan sehat ngesuk insyaallah we pada melu ke. Anu kene pasane Arta enyong insyaallah ya, insyaallah. Terus TV karo keluargane, terus Dika pada melu ngesuk jalan sehat minggu keng minggu melu ngesuk. Terus sing wis tumbas kae tercatat Bu Puji Rahayu. Terus sama maning ke mundang amplop kae anak gue wis pada nongkono ya. Terima kasih yang sudah pada ya. Sing urung ya SNA waktu ne. Oh din sos ya, pokoknya din sos ya. Iya din sos. Terima kasih matur nuwun, jangan kemana-mana, tetap stay tune walaupun berita. Oke. Nanti jam 2:30 tampil lagu-lagu campur sari lagi. Jam 3 kita tampil lagi di acara Topokan. Yuk istirahat, madang-madang disit yuk, medang-medang disit. Matur nuwun, tetap dengan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi yuk.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: sekitar saya yang sekiranya bisa buat produk untuk dinikmati kalangan luas gitu. Ya jadinya saya ngidenya, oh ini aja jualan, banyak kan juga petani sekitar sini yang nanam gitu.
1: Dalam sehari, pesanan yang datang

0: Lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta
2: kepada dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap bro. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
5: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Pemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program Desa Nyawiji Migunani, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri mampu menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas hingga masyarakat di wilayah terpencil melalui layanan jemput bola. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
10: Terima kasih untuk reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Pemkot Denpasar.

0: telekomunikasi dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Sekda Kota Denpasar Igusti Ngurah Edi Mulia mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern. Edi Mulia menjelaskan pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menunjuk Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma sebagai penyelenggara SJUT IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan telah dilakukan. Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma, Inyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, Koordinator Wilayah Abjatel Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Melalui implementasi SJUT IPT ini, pemerintah Kota Denpasar optimis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar Bali. Baik pendengar, radio host LPPL, Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih bersama saya, Didi Andika, dari LPPL, Radio Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, Berita Indonesia Live kini telah tergabung bersama dengan reporter Pelangi dalam sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang pencatatan nama pada data kependudukan. Silakan reporter Pelangi.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talks kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disduk Capil Kabupaten Wonosobo. Baik Ibu, selamat pagi Bu Saras.
5: Selamat pagi.
4: Ya, Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik semuanya. Iya. Semuanya juga baik saja.
4: Amin ya. Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin tanya-tanya nih sama Bu Saras. Ini kan kemarin ramai sekali berita tentang fenomena ya bayi yang namanya Muhammad MBG Subianto yang Kecamatan Sapuran Wonosobo. Nah, sebagai Kepala Disduk Capil nih Ibu, bagaimana tanggapan Ibu nih sebagai Kepala Dinas yang emang membawahi tentang pencatatan dokumen kependudukan, Bu?
5: Ya, baik. Terkait dengan pemberian nama ya, pertama ya, bahwa pemberian nama itu memang merupakan hak dari orang tua. Tetapi pada saat pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama

0: sebetulnya kita mendasar pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Karena di sana jelas diatur beberapa ketentuan. Yang pertama, bahwa pemberian nama itu dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya adalah prinsip agama, kemudian norma agama, kemudian norma kesopanan dan norma kesusilaan itu. Dan dimanapun agama apapun pasti mengajarkan bahwa untuk memberi nama itu kan memberikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa, mengandung harapan-harapan dari orang tua kelak anak itu besar gitu kan. Kemudian juga di dalam ketentuan tersebut diatur terkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu yang pertama adalah mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian juga diatur panjang karakter itu, huruf itu maksimal 60 termasuk spasi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kata. Nah, jumlah kata dalam nama itu minimal 2 kata. Tidak seperti zaman dulu namanya ada Suparma, Suparmi, tapi sekarang sudah diatur minimal 2 kata. Kemudian juga diatur di dalam ketentuan tersebut persyaratan ataupun tata cara ya, tata cara. Nah, tata cara dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu dilarang. Yang pertama adalah disingkat. Kecuali tidak diartikan lain.
1: Okay. Ya.
0: Kemudian yang kedua, menggunakan angka dan tanda baca. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau di KK dan KTP diperbolehkan, tetapi di akta pencatatan sipil tidak diperbolehkan. Nah, menanggapi nama yang sedang viral ini ya, tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi, ya, memberikan saran, edukasi, dan informasi kepada orang tua. Hal ini kami lakukan, tentunya juga kita berpikir ke depan. Kita di dalam ketentuan Permendagri tersebut juga mengamanatkan bagaimana kita melindungi hak anak sedini mungkin. Nah, pemerintah sudah sedemikian rupa mengaturnya sampai pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, kemarin memang kita sudah memberikan edukasi dan memberikan kemasukan kepada keluarga pada tanggal 15 Juli 2026 kita silaturahmi ke rumah Ibu Zuharnik.
1: Oke. Nah, ketika Ibu sosialisasi ke sana, Ibu, bagaimana tanggapan dari keluarga, Ibu? Apakah mereka akan mengganti nama atau didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu?
0: Ya. Pada saat kami ke sana bersilaturahmi, alhamdulillah responnya positif. Artinya dari Bu Yuharnik juga merespon dengan baik kedatangan kami dalam memberikan edukasi. Yang pertama kemarin memang menyampaikan bahwa pemberian nama Muhammad MBG Subianto, kata-kata MBG itu memang merupakan wujud syukur sih, sebenarnya wujud syukur karena yang bersangkutan sebelumnya kena PHK dan mendapatkan pekerjaan di SPPG, sehingga pada saat itu anak lahir diberikan nama yang istilahnya untuk mengingat dan sebagai wujud syukur. Kemudian setelah kami berikan edukasi dan masukan, kami juga kemarin memberikan masukan kalau seandainya MBG-nya itu tidak dalam singkatan konsonan huruf N, B, dan G, tetapi bisa dipanjangkan dalam seperti pengucapan, jadi EM, BE, GE gitu. Satu itu kami memberikan masukan itu. Kemudian yang kedua, misalkan hanya MBG itu hanya inisial huruf di depan, misalkan M-nya itu dapat dari Muhammad-nya, kemudian bisa kemarin misalkan Subianto-nya itu diganti Bianto saja, atau diganti Bintang atau Bayu gitu ya, semakin B. Kemudian G-nya itu mau diganteng atau Gemilang, silahkan. Jadi inisial. yang kemarin mau didiskusikan. Dan ini perkembangan terakhir, kemarin kami sudah konfirmasi dengan bidan penolong, karena kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan puskesmas melalui bidan penolong dan kecamatan untuk kepengurusan penyesuaian SKL-nya nanti melalui bidan penolong. Dan informasi yang kami terima kemarin mau beri nama Muhammad Bintang Gemilang Sudian.
1: Oke, berarti ini sudah fix ya Bu ya, akan ganti nama ya Bu ya. Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Tetap ada, tetap MBG tapi ini ya Bu ya, inisial aja ya. Wah, ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ya Ibu ya ada di media ya Bu ya. Oke. Nah, baik Ibu, kalau nih misalnya ternyata si orang tua itu tidak mau mengubah nama, apa yang akan terjadi Bu?
0: Yang terjadi yang jelas tadi ya, karena sudah ada regulasi yang mengatur, sehingga juga di kami tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Sehingga kalau sampai tidak terbit dokumen dan tidak ada pencatatan dokumen kependudukan, otomatis yang bersangkutan akan kehilangan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak mendapatkan nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa tercatat di dalam KK, akte kelahiran maupun kebesarnya nanti di dalam KTP. Jadi intinya tidak akan mendapatkan dokumen kependudukan.
1: Berarti kalau akta kelahiran juga tidak dapat ya Bu ya. Oke, baik. Ibu, mungkin ada imbauan Bu untuk orang tua, ini untuk yang mungkin baru saja punya anak gitu. Imbauan nih, gimana sih biar ngasih nama anak yang baik gitu dan biar bisa tercatatkan di data kependudukan Bu?
0: Ya. Baik, pada seluruh masyarakat Wonosobo, ini pada khususnya dan semuanya, untuk keluarga yang memiliki anak baru, baru lahir, ini diharapkan bisa memberikan nama kepada anaknya tuh nama yang baik. Ya, salah satu norma yang kita pegang adalah tadi, prinsipnya adalah norma agama. Jadi agama manapun pasti mengajarkan untuk memberikan anak, nama anak itu nama yang baik, nama yang mengandung doa, harapan kepada anak pada saat kelak besar nanti. Kemudian juga tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Ya tadi ya, mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Ketentuan-ketentuan yang lain seperti panjangnya nama dan suku kata, ini sudah jelas kayaknya, sudah nama-nama sekarang sepertinya juga sudah keren-keren ya. Kemudian sekali lagi bahwa titik fokus di sini adalah memang tidak boleh disingkat, bahkan dilarang bunyinya, dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain ya. Kemudian ya, menggunakan tanda baca ataupun angka, kan masih misalkan nama Akbar, K-nya tuh kadang pakai tanda baca koma di atas. Nah, itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi silakan kepada para keluarga yang memiliki anak ataupun bayi baru lahir untuk bisa memberikan nama yang mengandung doa, nama yang baik, tentunya juga memperhatikan regulasi yang tercantum di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Saras atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, bahagia selalu ya. Dan baik pendengar di seluruh Indonesia, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Dan saya Pelangi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Terima kasih untuk reporter Pelangi melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya datang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terkait dengan Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang tahun 2026, selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang 2026. Sabtu sore 18 Juli 2026, Grebek Suro dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 keluarga besar Paguyuban Jawa Ketapang dan acara Sedekah Bumi. Dimulai dengan kirab budaya dari pendopo Bupati Ketapang, menampilkan kesenian tradisional dan gunungan sedekah bumi. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, rezeki, dan keberkahan. Bupati Ketapang mengapresiasi paguyuban Jawa Ketapang yang ke-29 tahun menjaga budaya Jawa, menegaskan Grebek Suro bukan sekedar tradisi, tapi simbol syukur dan persatuan. Menekankan semangat guyub rukun Selawase untuk menjaga kerukunan dan membangun Ketapang yang maju dan mandiri. Keberagaman di Ketapang adalah kekuatan dan kekayaan yang harus dirawat. Melalui budaya, persatuan, dan gotong royong, masyarakat diajak membangun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang.
2: Dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terima kasih untuk reporter Wilia Susanti. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan tahun 2025-2030, momentum penting perkembangan industri daerah. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina.
4: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsina Emil Dardak, hadir dalam pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan masa bakti 2025-2030 Senin hari ini di Pendopo Surya Graha Magetan. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Magetan bertemakan bersama mengangkat karya melestarikan budaya mendorong UMKM berdaya saing. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsin Emil Dardak, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Harian dan pengurus Dekranasda yang dilantik dan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian untuk memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Lebih lanjut, pengurus Dekranasda harus mampu menjadi penggerak pendamping sekaligus jembatan bagi para pengrajin dalam meningkatkan produk dan juga memperluas akses pasar. Pendengar, acara pelantikan ditandai dengan penyematan PIN Dekranasda dari Ketua Dekranasda Kabupaten Magetan Arini Handayani SOS MSI kepada Ketua Harian Dekranasda Magetan Sucipto SH MHUM. Bupati Magetan Hajanani Endang Rusminiarti MPD dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesannya bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan bervisikan Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar visi tersebut terwujud, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pelantikan pengurus Dekranasda pada hari ini. Dan pendengar, acara tersebut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP, Ketua PKK Se Kabupaten Magetan, dan pegiat pengrajin Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, terima kasih reporter Wina. Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan Bupati Tangerang raih penghargaan terbaik bidang informasi dan komunikasi publik di Pemret Award 2026 yang akan disampaikan dengan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten bersama dengan reporter Andri Haristiawan.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bupati Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemret Award 2026 yang diinisiasi oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk reporter Andri Hari Setiawan melaporkan dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya akan datang dari Dapur Redaksi, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Selengkapnya akan disampaikan dengan Redaktur Aan Kasianto.
6: Pendengar Tata Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Rini Widiantini menyatakan, penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan oleh Rini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nuklian secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Mendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
7: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Sesi yang ketiga, informasi pertama akan disampaikan oleh reporter Romi Yeni terkait dengan melalui tema cita-cita kolektif kewargaan dunia TPN 13 Sijunjung siapkan generasi berdaya saing global. Dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, ini dia bersama dengan reporter Romi Yeni.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan praktisi pendidikan memadati Balairung Lansek Manih kantor Bupati Sijunjung dalam rangka menghadiri gelaran Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 pada Sabtu 18 Juli 2026. Mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, ajang tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan instansi keagamaan hingga perwakilan BUMN. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sijunjung Neri Liawati Yusi, SPD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan generasi daerah yang siap bersaing secara global tanpa melepaskan identitas lokal. Selain menjadi ajang diskusi, TPN ke-13 menghadirkan wadah belajar interaktif melalui 4 pilar utama, yaitu bincang pendidikan, kelas pendidik, kelas pemimpin, dan kelas kompetensi. Secara resmi, kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki SPMMA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perluasan kerjasama pada TPN tahun ini, serta menekankan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan secara individu. Menurutnya, sinkronisasi dan komitmen gotong royong antara peran sekolah dan pendampingan di rumah adalah kunci utama kesuksesan belajar anak. Sesi inti acara diisi dengan bincang pendidikan bertajuk Bergandeng Tangan dari Rumah ke Sekolah, Sinergi Guru dan Orang Tua demi Masa Depan Anak Sijunjung. Diskusi panel ini menghadirkan Bunda Guru Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa, Kepala Kemenak Sijunjung Haji Okto Ferisman, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Delvianti Basri, serta pimpinan PT Pegadaian Cabang Solok Mahendra. Bunda Guru Kabupaten Sijunjung Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa selaku pembicara pertama memberikan motivasi mendalam mengenai peran ganda seorang perempuan serta beratnya tanggung jawab seorang pendidik. Para narasumber sepakat bahwa fondasi keluarga, penguatan karakter spiritual, dan dukungan sektor publik sangat menentukan ketangguhan mental generasi masa depan. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansik Mania FM untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Radio Lansik Mania FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih reporter Romiani. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait dengan masyarakat Kalimantan Selatan diminta berperan aktif mencegah karhutla. Selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad.
9: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Muhyiddin mengatakan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Laporan masyarakat yang cepat terhadap munculnya titik api akan memudahkan petugas melakukan penanganan sejak dini, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan jumlah kejadian karhutla selama musim kemarau. Muhyiddin berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima petugas, maka semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau, sehingga Kalimantan Selatan terhindar dari bencana kabut asap dan dampak kerusakan lingkungan akibat karhutla. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Forkopimda Kabupaten Tegal perkuat sinergi amankan tahapan Pilkada Serentak 2027. Dilaporkan dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan reporter Sofia.
10: Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Entry Cafe NE3, Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah, Sabtu 18 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman membahas kesiapan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga antisipasi berbagai potensi kerawanan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Dalam pertemuan, Forkopimda juga membahas langkah pencegahan terhadap potensi gangguan, seperti penyebaran hoax, konflik antar pendukung, politik uang, serta gangguan keamanan selama proses Pilkades. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh tahapan Pilkades melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal, Desi Arifianto, menyampaikan, Pilkades Serentak 2027 direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Februari 2027 akan diikuti 117 desa, sedangkan gelombang kedua pada Desember 2027 juga diikuti 117 desa. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kesiapan demi mewujudkan Pilkades Serentak 2027 yang aman, damai, kondusif, dan dipercaya masyarakat. Saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terima kasih untuk reporter Sofia. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Pendengar, jangan hanya diam dan menunggu waktu yang tepat. Ambil waktu yang ada, lalu jadikan itu tepat. Saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Radio bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya iki nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan rebyek umahe merah meru, dapur sesek nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15, waktu Indonesia Barat.
9: Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lur? Ki Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi program insuransi Lur. Esi panas Lur nang Cilacap Lur. Esi alhamdulillah. Esi laris ya bukan? Dagangannya laris. Alhamdulillah. Tutul apa sih Rika? Mendoan, kedang goreng. Wes. Itu hidangan abadi. Ditambah gorengan balokan sukun. Genaya anak wit sukun napora. Anak Erika putune Erika ngerti wit sukun napora jajal kaya ngapa. Ayo ngono kowe. Oh iya iya. Ucar-ucarnya wit sukun ya. Kelur enggane-enggane apa ya? Nang Cilacap kowe dalane penuh keteduhan dan rindang kayak kaya nih jojo nih Chan anu seneng pisan ya Lur. Menurut Erika nang Cilacap kie panggonan ngendi sing diteduih maning yang butuh kawasan teduh kayak lo maksudnya. Yo jajal sing ngerti Cilacap yo ngendi Cilacap kota apa Cilacap ngendi sing dalane kudu akeh rindang teduh-teduh kayak lo. Kemien kan dalan kene MT Haryono sing MT Haryono kayaknya sing dadi RDMP kaya asiknya dadi jalan idola gue. Kira-kira dalan ngendi maning Lur menurut Erika sing nang Cilacap anak pohon pohon-pohon kanan kiri ring teduh-teduh iki yo uli nang dobokan nang kene ge karo jengtel yo ayo ayo eh ya tawa tayune disit ge ngomong ayu gue miki kupuji wong ayu kok ya.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya budak dan sat, Rom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja, mumpung sedang ada diskon 20%.
4: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kurang ngerti rikan nyong karo joget yang dari ini ya. Oh, buket pisan. Tang tang tong tong tong tang tong tang tong tang tong tang mendem tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, ya, lur. Oke, pemustoli ya. Anu apa? Ya, oke. Kok, anu bendrong kulon. Apa jenengane kie kie? Seandainya kepengen digawe kawasan hijau sejuk danan ngendi lur, lanyong kira-kira duwe pandangan gambaran nek ming sale dalan menuju Teluk Penyu lur priwe. Jadi ke dalan menuju objek wisata kie, gue akan lebih menarik dipenuhi dengan pepohonan peneduh. Jadi wisatawan gue duwe kesan gue, wah Cilacap kota ijo ya, gitu loh. Ya lur, berarti kae dalan. Nah kie lur, setelah penggokan Bruk Menceng. Setelah Bruk Menceng kayak Bruk Menceng munggah kan belok kiri. Nah, gue mulai kono kue terus lewat jalan teri ya, ngono mami Bintoro. Ke sepanjang jalan kue ngono terus maring kanan ngana lurus kayak maring pintu gerbang Teluk Penyu. Gue nang kono ke digawe kanan kiri ijo. Pasti terus jadi rame kayaknya lu. Jadi wit-witane kuwi dadi wit-wit sing teduh kae lho. Rindang kanan kirine rindang tertutup kae iki lho. Kaya-kayane langko petugas sing rajin nyapu karo lingkungane kono ya nyapu kae kowe lik. Aja lik lah Kang bae ngundange Mbak. Kae sing ngundang. Nek lik ketone ke priwe. Ketone ya priwe ya ngesuk nah. Lek lik panjen lik. Ka TV ke sing operator TV kae. Nyeng duwe kaki tangan. Kaki tangannya TV kae. Ya tapi kena kepenak lik ya ke priwe lah. Ya Kang, ayo Kang ketone kok kepengin perek apa nek perek nek Neklik kan tadi mal ketone man dan umurnya man dan aduh ayo pok berwe tapi yang ngerekang ayo selama serasa dekat ayo pok berwe al. Yo al, aku pengen dekat gue al, pengen dekat, orang seajak kang, hah? Kau dekat apa? Kau dekat pengen diundang nang TV apa? Mas, mas, ayo pok berwe. Mas, ada aja. siapa namanya? Kun siapa? Kun siapa? Mbak, Kun, ada aja. Kerenang. Pengen tahu aja lu. Kerenang. Kun siapa? Kun lah. Kamu pengen tahu aja. Ngomalem jumpanya si suwe. Ya kue lur. Ya lik ya. Kue penuh balik lo. Kue. Jadi kue ya. Kanan kiri. Kue wit sing gede. Kanan kiri wit sing gede. Rindang. Terus. Dalane kue resik. Ya. Lah kok anggar bocah-bocah nakono. Bisa. Nganggo skateboard menuju maring anu ngendi Teluk Penyu terus sepatu rodaan kue digawe rindang. Nek alternatif liane kan jalan Katamso wong kaya akeh-akeh warung ya kan kadang dipadangi menkon padang menkon keton nih kue. Kue nek sing jalan sing diijokan kue caranya kue jalan sing jalan peneduh ya jalan diijokan. Gue sing dalan menuju Teluk Penyu temenan. Gue yang misalnya bis sekang luar kota lewat kono, bisa jadi sepanjang kanan kiri dalan gue sing dalan sing menuju Teluk Penyu gue bisa nang kono gue wis anak toko-toko oleh-oleh. Arjong dadi bupati ini sekono tegawe angger dadi untuk pe untungnya ora. dadi ora ya lur. Iya, ngriyo dadi bupati ya kono tek bangun kono. Kuwe kono pokoke ding dadi asri. Aja toko-toko modern aja ora toko modern nang luar kuwe. Toko modern nang kene nang tengah kota. Kuwe khusus wilayah toko-toko anu kae lho sing bangunane sekang kayu-kayu. Wajib bangunan kayu-kayu. Supaya keteduhan kehijauannya terasa. Kenek nyong lho lur, nyong. Nyenek nyong, mendan-mendane nyong ayo we. Nyong sugih duit iki ya. Donasi kan. Oke, karena bangun sapa sing arep gawe usaha nang kana. Ki kawasan sing arep menuju pantai Teluk Penyu pokoke gawe ijo kabeh. Nyong kepengin iki. Weh, nyong harus jadi bupati. Angger lho lur. Angger lur, tapi nyong ora dadi bupati lur. Mong lur lah. Kowe bayangane. Kayak kowe lur. Kowe terus sing dodol-dodol nang kana ya. Kon kae lur, kon apa jenengane? Sing dodol ora nang mbungjur sing dodol gesek bangsane ora nang nggon setelah pintu gerbang tok, ora nang jero Teluk Penyu tok. Nang sepanjang kanan kiri kowe. Kanan kiri. Lah iki kan tanah nyong. Tak tuku, oleh ora. Lah ya kudu larang. Ya wis tak larangi. Nggak amoh temen ya. Ya ya demi kawasan yang indah, sejuk. Wisata Cilacap tercinta. Pak andalan lho Cian Teluk Penyu ya bukan. Begitu mlebu Teluk Penyu langsung keseret Benteng Pendeme soalnya. Orang mung Teluk Penyu tok. Begitu mlebu Teluk Penyu mlebu juga Benteng Pendem. Ketan juga wisata Nusa Kambangan nih, nang kono klebu kaya kue loro, loro berarti ketelu nang kono lur. Wis kaya kue bisa weruh obor Pertamina, weruh obor PLTU kue. Nang kono kue wisata nih wis jancok, cocok marecok banget, pat tepat marepat pokoknya nang kono. Ya ora al, oke, maningan ke si siapa Bu Mustol, mereka kepriwe setuju apa ora? Angger kawasan sing menuju arah Teluk Penyu kue anu apa jenengane degawe sing rindang-rindang sing sejuk-sejuk kepriwe Kang no no ne
1: ya penganten arep kae.
0: Oh kowe miki ya
1: tukar naring yang tasi pari salat geri OTW olahraga.
0: Oh iya ya. Oke okay, siap
1: semangat oh, ya. Siarane
0: kayak singgir kok kena, setuju banget. Ya iya, main kok dadi nih. Terus, sing dodol kok ya. Udah mamak-mamak tok. Sing dodol bocah-bocah nom ya. Pakaiannya khusus batik Cilacap. Nah, pokoknya hari-hari pokoknya batik Cilacap. Kan Cilacap duwe ciri khas batik. Kayak lo sing gambare yuyu kak, udah yuyu kangkang, apa sebenarnya kepenting, yuyu kongkong kayak dada lumut, yuyu kangkang, apa senangannya iwak, terus penyu, kan batik-batik Cilacap sih gambar kayak kue, ya mbok, nah orang takon ngono pak Ansor balasi karena pak kawekna anu gila, batik Cilacap sing corake anu Benteng Pendem. Oh iya kue seragame kaya kue nek pak kae kan juga duwe kaya kue pak siapa Jawa Barat Jawa Tengah saya juga tidak pun kalah kalau saya jadi ini kaya pak bapak aing kan gubernur kan iya dede kue ngernyong sing Jawa Tengah kayak pengajuan tolong silakan gampang temen ya lah bener jen ya kan jenengane pandangan lur rembuk-rembuk lur sapa ngerti ora siki ya mungkin 10 tahun yang akan datang bisa dipikirkan kan iya bisa aja mendemak. Oh. Kowe sentek inget nak Rika sing urung tuku tiket tendang tuku tiket jalan sehat ngesuk sing hari Minggu kene kene maring TV Padika pemering Arta bisa kene kene ye. Rong mulu ibu. Hadiah motor, kulkas dan lain sebagainya. Oh ye mlaku bareng nang kana. Tung tang tung tung tung tung tung. Tung tang tung tung tung tak tung tak tung tak tung. Tayang tayang. La la la la la la la mendem lah nyahuno.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
8: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
10: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
8: Makasih ya mas.
7: Tangan saya jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.
12: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
13: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.
14: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
15: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
14: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
15: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
14: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
15: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
14: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
15: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
16: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
17: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
18: Alhamdulillahirabbil alamin ya lur, moga-moga apa sing dadi kepenginane dhewek kiye pemening wis dirembuk-rembuk bisa dadi kasunyatan. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Nyong pamitan ya lur, ngesuk tegiane karo Jeng Ayu TV. Pokoknya dina Selasa karo Rebo nyong kamu leha-leha, ayolah ya, oke? Ngesuk rembugan nih, sing ano pertemuan rembugan minggu 2 Agustus, sing lomba-lomba karo nyanyi orjenan dirembuk ngesuk maning, ayo, ngesuk dilanjutnya karo Jeng TV rembugane barang pada ya, nang grup ya, oke? Sing arep berdonasi dan sebagainya itu wis ana nang grup LPPL Bercahaya FM kue nang kono kue catatannya wis ana, monggo monggo monggo dirembuk berbareng-bareng go kabe kabe go kabe ya kowe tok tok lo kita inget nemening sing remelu jalan sehat dina minggu tanggal loro ngesuk tiketnya bisa dibeli di Radio Bercahaya kemarin patir-patir nang kene sapa bae seketemune wong nang kene ulih bisa. Oke, gue ketemu insya Allah dina minggu. Ya, nang alun-alun Cilacap. Iya, jalan-jalan sehat. Iya, ada motor. Iya. Matur nuwun yang pamitan di sini Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
5: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
8: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
9: Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, Nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan.

0: Catering, akikah, dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Sayur.
3: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
4: Kak, nyobrol bang mang ibu lah.
5: Loh, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyongar gole tahu, kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
5: Cenglu, bonceng telu.
3: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
4: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
8: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
1: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Cilacap Expo 2026 resmi ditutup. G-Crafts diharapkan perkuat ekonomi kreatif. Dorong kemanfaatan sosial ekonomi BPKAD dan DPRD Cilacap, petakan aset Pemkab di Kecamatan Majenang.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, resmi menutup rangkaian pekan promosi potensi unggulan daerah atau Cilacap Expo tahun 2026 pada Minggu malam di Alun-Alun Cilacap. Penutupan Expo tahun ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS Kabupaten Cilacap. Dalam sambutannya, Ami mengatakan Cilacap Expo tidak hanya menjadi ajang promosi potensi daerah, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan, inovasi, serta pelayanan publik di Kabupaten Cilacap. Ami berharap kepengurusan GECRAFS mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dengan memperkuat kolaborasi pemerintah atau pelaku usaha kreatif, sehingga produk-produk lokal Cilacap dapat bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cilacap juga terus mendorong pengembangan sektor sejarah, budaya, dan pariwisata. Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah pelestarian benda-benda pusaka daerah serta rencana pengangkatan sejarah Kabupaten Cilacap ke dalam sebuah film yang diadaptasi dari buku Bunyi Ruruh Cilacap. Di akhir acara, PLT Bupati mengajak masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal. Dengan penutupan tersebut, rangkaian Cilacap Expo 2026 resmi berakhir setelah selama beberapa hari menjadi ajang promosi potensi daerah, pelayanan publik, serta produk unggulan UMKM Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran terjadi di SD Negeri 3 Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 19 Juli 2026 petang. Peristiwa tersebut mengakibatkan gedung sekolah dan sebagian atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari lokasi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas pos damkar Keroya langsung menyiapkan peralatan dan menuju lokasi. Respon time petugas sekitar 15 menit. Menurut Gatot, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, seorang warga yang sedang berada di area persawahan melihat kobaran api di bagian atap bangunan sekolah. Melihat kejadian tersebut, warga bersama masyarakat sekitar segera melakukan upaya pemadaman menggunakan air dari jaringan pam dan peralatan seadanya. Dari hasil penanganan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Petugas damkar kemudian melakukan pendinginan, overhaul, pendataan kejadian, serta sosialisasi aplikasi Satkartaru Siap dan layanan pos damkar Cilacap kepada masyarakat setempat. Akibat kejadian tersebut, gudang sekolah dan atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kerugian material ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Dalam penanganan kejadian tersebut, petugas menghabiskan sekitar 1.500 liter air. Operasi penanganan melibatkan personel pos damkar Keroya bersama relawan dan warga sekitar. Pihak damkar menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik dengan rutin memeriksa instalasi kelistrikan, terutama pada bangunan yang sudah berusia lama atau jarang digunakan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun memberikan motivasi kepada para siswa baru saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, Taj Yasin berdialog langsung dengan para siswa mengenai cita-cita mereka, mulai dari ingin menjadi pramugari, perawat, penerjemah bahasa Jepang, hingga dosen. Wakil Gubernur mengingatkan bahwa setiap cita-cita harus disertai rencana yang jelas. Menurutnya, para siswa perlu menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh, termasuk menentukan ilmu dan keterampilan yang harus dipelajari sejak sekarang. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Empat siswa yang aktif menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah sepeda. Wakil Gubernur berpesan, agar sepeda tersebut digunakan untuk berangkat ke sekolah, terutama karena jarak rumah mereka relatif dekat. Di sela kegiatan, Taj Yasin juga mengungkapkan alasan utama kunjungannya ke SMA Negeri 1 Dayi Luhur, yakni menindaklanjuti laporan mengenai masih kurangnya tenaga pendidik di sekolah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan segera berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyumas untuk memenuhi kebutuhan guru di SMA Negeri 1 Dayi Luhur. Diharapkan, terpenuhinya tenaga pendidik dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, sehingga para siswa lebih optimal dalam mempersiapkan diri meraih cita-cita.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
11: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
10: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh gitu ya mas.
12: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
13: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
11: Makasih ya, Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
11: Habis Masnya ganteng jadi kepengin dibawa pulang.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
14: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
15: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
16: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
17: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
18: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa.
19: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
20: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 di SMP Sultan Agung Kabunganten resmi ditutup pada Jumat lalu. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari sejak Senin ini ditutup dengan suasana meriah, penuh keceriaan dan kekeluargaan. Acara penutupan MPLS Ramah 2026 ini diawali dengan kegiatan outbound ceria yang dirancang untuk melatih kekompakan dan kepemimpinan siswa. Kemeriahan berlanjut dengan malam penganugerahan bagi para peserta didik baru. Pihak sekolah memberikan sejumlah penghargaan menarik mulai dari kategori peserta terbaik, tergiat, terfavorit, hingga grup terbaik. Kepala SMP Sultan Agung Kawunganten, Gery Smanto, dalam sambutan penutupannya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Beliau juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mensukseskan kegiatan sekolah. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan MPLS ini tidak terlepas dari doa dan dukungan penuh dari orang tua atau wali murid. Lebih lanjut, kepala sekolah berharap pengalaman selama mengikuti MPLS dapat menjadi batu loncatan yang baik bagi para peserta didik. Sebagai bentuk apresiasi khusus, pihak sekolah juga membagikan uang saku pembinaan kepada para siswa baru yang merupakan alumni dari MI di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Kawunganten. Adapun 4 madrasah tersebut meliputi MI Sultan Agung Kawunganten Lor, MI Darussalam Kalijeruk, MI Hidayatus Sibain Kubang Kangkung, dan MI Nurul Huda Grugu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cilacap bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Cilacap melakukan peninjauan kerja ke wilayah Kecamatan Majenang belum lama ini. Langkah strategis ini diambil guna memetakan potensi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan serta pengelolaan aset atau barang milik daerah atau BMD yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung secara intensif ini diawali dengan pertemuan bersama seluruh kepala desa sekecamatan Majenang yang berpusat di kantor Kecamatan Majenang. Dalam kesempatan tersebut, rombongan memantau tanah milik pemerintah kabupaten yang saat ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan vital masyarakat. Mulai dari lahan sekolah rakyat, area rumah hunian sementara atau huntara bagi korban bencana, hingga tanah Pemda yang dijadikan SPBG oleh BGN. Selain itu, peninjauan juga menyasar bangunan sekolah yang sudah tidak digunakan, yang rencananya akan diajukan hibahnya kepada Pemda guna mendukung percepatan pembangunan kawasan pedesaan komunitas unggulan kabupaten atau KDKMP di wilayah Majenang. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap Didi Yudi Cahyadi menyatakan bahwa pengelolaan seluruh aset daerah hendaknya memberikan dampak serta kemanfaatan yang jauh lebih luas, baik dari sisi fungsi sosial maupun kontribusinya dalam gerakan perekonomian masyarakat setempat. Sejalan dengan pandangan legislatif, Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap Sapta Giri Putra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemetaan aset agar lebih berdaya guna dan tepat sasaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Cilacap menggelar serangkaian kegiatan mulai dari aksi sosial, keagamaan, hingga hiburan untuk memperingati hari lahir atau harlah ke-28 partai. Acara yang berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 ini diselenggarakan secara serentak bersama 35 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Tengah dengan agenda kegiatan yang seragam. Rangkaian peringatan diawali sejak pagi hari dengan menggelar cek kesehatan gratis serta aksi donor darah untuk masyarakat umum. Selain itu, jajaran pengurus dan kader melanjutkan agenda dengan melakukan ziarah ke makam para muazzin yang merupakan tokoh pendiri PKB. Ketua DPC PKB Cilacap, Hajah Siti Rosidah, menjelaskan bahwa keseragaman agenda ini merupakan bagian dari gerakan serentak di tingkat provinsi. Salah satu momen yang paling menarik perhatian publik dalam peringatan tahun ini adalah pelaksanaan mujahadah. Kegiatan doa bersama ini ditunjukkan khusus untuk keselamatan, keberkahan, dan kemajuan partai di masa depan. Melalui momentum ini, PKB Cilacap diharapkan dapat terus konsisten dalam mengabdi kepada masyarakat serta bersinergi mengawal program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Berikut keterangan langsung dari Ketua DPC PKB Cilacap, Hajah Siti Rosida.
3: Ini kita melakukan mujahadah. Isinya adalah doa di usia 28 ini, semoga PKB tambah berkah, tambah jaya, bisa berkhidmat kepada umat. Harapan kita begitu. Kemudian yang selanjutnya diakhiri dengan nobar karena malam ini adalah final dari Piala Dunia yang semuanya kayak konsentrasi termasuk PKB hari ini turut memeriahkan Piala Dunia dengan nobar. Hari ini yang paling penting bagi kita adalah penataan struktural. Ya, dari DPC nanti insya Allah tahun 2026 ini, tepatnya nanti tanggal 23 Juli adalah puncak harlah PKB. Di dalamnya akan ada pelantikan DPC PKB se-Indonesia dilaksanakan di Taman Fathahila. Nah, lanjutannya malam 23 terus 20 malamnya itu dilaksanakan puncak harlah di CCC secara nasional. Nah, kemudian mandat yang lebih utama kepada kita itu apa?
0: Peringatan harlah ke-28 ini kemudian ditutup dengan atmosfer kebersamaan yang hangat melalui acara nonton bareng atau nobar pertandingan final Piala Dunia 2026. Melalui pendekatan yang humanis, kader yang duduk di legislatif maupun eksekutif diharapkan dapat terus konsisten menjalankan fungsinya.
21: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini seputar Muslim di Australia.

Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Nelayan dan pedagang Makassar tiba di pesisir utara Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland. Orang Makassar berdagang dengan penduduk asli dan mencari teripang yang mereka jual sebagai makanan di pasar Cina yang menguntungkan. Bukti-bukti dari pengunjung awal ini dapat ditemukan pada kesamaan beberapa kata bahasa Makassar dan penduduk asli pesisir Australia. Lukisan Gua Aborigin menggambarkan perahu tradisional Makassar dan sejumlah peninggalan Makassar telah ditemukan di pemukiman Aborigin di pesisir barat dan utara Australia. Perkawinan antara penduduk asli dan orang Makassar diyakini pernah terjadi, dan lokasi pemakaman orang Makassar telah ditemukan sepanjang garis pantai. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut dan narapidana dalam armada pertama pendatang Eropa pada akhir dasawarsa 1700-an. Populasi Muslim semi-permanen pertama dalam jumlah yang signifikan terbentuk dengan kedatangan penunggang unta pada dasawarsa 1800-an. Datang dari anak benua India, Muslim ini sangat vital bagi penjelajahan awal pedalaman Australia dan pembentukan layanan perhubungan. Salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan adalah pembangunan jaringan rel kereta api antara Port Augusta dan Alice Springs yang kemudian dikenal sebagai GAN. Jalur kereta api dilanjutkan hingga ke Darwin pada 2004. Para penumpang unta ini juga memegang peran penting dalam pembangunan jalur telegrafi darat antara Adelaide dan Darwin pada 1870 hingga 1872 yang akhirnya menghubungkan Australia dengan London lewat India. Melalui karya awal ini, sejumlah kota GAN berdiri di sepanjang jalur kereta api. Banyak dari antara kota-kota ini yang memiliki sedikitnya satu masjid, biasanya dibangun dari besi bergelombang dengan menara kecil. Namun kehadiran kendaraan bermotor dan transportasi lori bermesin menandai akhirnya era penunggang unta. Sementara sebagian dari mereka pulang ke negara asalnya, yang lainnya bermukim di daerah dekat Alice Springs dan daerah lain di Australia Utara. Banyak yang menikah dengan penduduk asli setempat. Keturunan penunggang unta Afghanistan sejak itu berperan aktif dalam berbagai komunitas Muslim di Australia. Sejumlah kecil Muslim juga direkrut dari koloni Belanda dan Inggris di Asia Tenggara untuk bekerja di industri mutiara Australia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Masjid pertama di Australia didirikan di Murray di sebelah utara Australia Selatan pada 1861. Masjid besar pertama dibangun di Adelaide pada 1890 dan satu lagi didirikan di Broken Hill, New South Wales pada 1891. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada 1947-1971. Jumlah umat Muslim Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak Muslim Eropa, terutama dari Turki, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan dan rumah baru di Australia. Migran Muslim Bosnia dan Kosovo yang tiba di Australia pada dasawarsa 1960-an memberi sumbangsih penting terhadap Australia modern melalui peran mereka dalam pembangunan skema PLTA Snowy Mountains di New South Wales. Migran Lebanon, banyak dari antara mereka adalah Muslim, juga mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih besar setelah pecah perang saudara di Lebanon pada 1975. Dalam tiga dasawarsa terakhir, banyak Muslim bermigrasi ke Australia melalui program pengungsi atau kemanusiaan dan dari negara-negara Afrika seperti Somalia dan Sudan. Masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Sejak dasawarsa 1970-an, masyarakat Muslim telah membangun banyak masjid dan sekolah Islam dan memberi sumbangsih yang dinamis terhadap rajutan multibudaya masyarakat Australia. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, ya. Lim, asam banget gue. Tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT yang wil anak ke, ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
12: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nek kalau aku pengen melu ya ayo.
12: Ya enak, ya mau buka cincin.
10: Kalau petanung ya.
11: Ini rokok kelang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perutnya gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
12: sedaya kaya lah, kamu sibukan tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
13: Dan ini betul temen bro.
11: Nah, sedulur, ayo datengna kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai. Ki nomere.
13: Dari kesemu karo sapa?
11: Wilung aku,
10: mana tu lucu lu melayu mana? Woi, kau tengok kaya lagi ya.
11: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Roma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. diskon pemasangan sambungan rumah baru 20% dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses gak ya pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id
11: Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini hari Senin ya, tepatnya 20 Juli 2026. Kita bisa bertemu kembali di program Melodi Memori. Salam sehat selalu buat Anda. Seperti biasa malam hari ini Arta bakal menghadirkan untuk lagu-lagu nostalgia. Ya mungkin saja dengan Anda mendengarkan lagu nostalgia, Anda bisa mengingat masa-masa Anda lagi bahagia dulu ya. Baik, para pecinta Melodi Memori, malam hari ini kita awali dengan lagunya yang cukup lama nih. Ada Krisye, Kisah Cintaku. Emang gak bisa dipungkiri, gak ada yang abadi di dunia ini. Yang datang akan pergi, dan yang indah juga akan usai.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, Masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
16: Arep akikahan min. Urung apa-apa, wis kesel.

0: semuanya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 105.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tercinta, selamat menikmati makan malamnya ya. Sambil Anda bisa dengerin Gita-Gita Popin Wislaus dan juga Mancelawasnya di Melody Memory malam hari ini. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung malam hari ini di 0811260543. Selamat malam, waktunya rehat nih sambil dengerin Melody Memory yang selalu di hati. Mas Arta, hadirkan dong Gitanya. Tadi Robin Panjaitan sudah saya puterin ya, dan salamnya buat semua yang lagi dengerin Melody Memory bersama Mas Arta. Ada Mbah Kartin juga yang ada di mana ya? Oh, di Adipala ya. Adipala Serandil ya. Selamat malam buat Mbah Kartim ya. Semoga sehat selalu buat Mbah Kartim ya. Dan yang lain yang belum ikutan gabung silakan aja, masih Arta tunggu di 0811260543. Malam hari ini kita masih melo-melo sedikit ya. Ada sebuah lagu lawas yang tentunya kalau Anda juga udah gak asing dengan lagu ini. Jadi di lagu ini tuh ada kata-kata yang keren banget. Bukanlah perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Di balik rindu ada dusta.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok! Iya. Lim, asem banget. Tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu nih Pak R, tengah wilayah anak ke ya.
3: Selamat.
4: Kanca STM. Kenalan?
3: Kenalan.
4: Kita di kanca pokok, sih kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya enak. Ya monggo. Mbok aja
3: cicit-cicit. Halo petanung ya.
2: Nek kok lang Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diblunam go rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kaya larang, kisih buka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cisar gue 5 tahun pak.
5: Dan ini betul temen bro.
2: Nah, dulur, ayo dari nah kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae main bae cukek ki nomere.
3: Dari kesemu kok sapa?
2: Wilung ngeku turan ana mbok ki mulai ora.
3: Woi, kok trike iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan nyur kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, warga bercahaya. Dampak musim kemarau mulai meluas nih di Kabupaten Cilacap. Hingga 16 Juli 2026 sebanyak 14.267 warga di 15 desa mengalami kesulitan air bersih, sehingga BBBD Cilacap ini terus menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Pelaksana BBBD Cilacap Tarjo mengatakan hingga saat ini telah disalurkan sebanyak 390 ribu liter air bersih menggunakan 74 truk tangki. Menurutnya penyaluran bantuan tidak hanya berasal dari APBD Kabupaten Cilacap, tapi juga didukung oleh sejumlah pihak melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Bantuan air bersih terus didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan warga di daerah terdampak. Terakhir, kemarin hari Kamis misalnya, sebanyak 5 tangki air dikirim ke Kecamatan Gandrumangu, 2 tangki dari BBBD disalurkan ke Desa Karanggintung, sedangkan 3 tangki bantuan PMI dikirim ke Desa Cinangsi. Selain menyalurkan bantuan, BBBD Cilacap juga menyiagakan personil Pusdalop selama 24 jam untuk memantau perkembangan dampak musim kemarau dan merespon kebutuhan masyarakat. Oke, selamat malam buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk kitanya nanti ya Mas Santo ya, karena tadi barusan juga udah Arta Buterin Manca, kali ini Arta ke Indo dulu. Buat para pecinta melodi memori, dimanapun Anda berada, seandainya waktu bisa diputar kembali dan kalian diberikan kesempatan, siapa sih seseorang yang pengin banget kalian temuin?

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Cilacap melakukan peninjauan kerja ke wilayah Kecamatan Majenang belum lama ini. Langkah strategis ini diambil guna memetakan potensi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan serta pengelolaan aset atau barang milik daerah BMD yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung secara intensif ini diawali dengan pertemuan bersama seluruh kepala desa sekecamatan Majenang yang berpusat di kantor Kecamatan Majenang.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Anda yang masih setia di Melodi Memori malam hari ini. Dan Arta ketemu lagi malam hari ini bareng sama Pak Agus yang ada di Warkop Jalan Cempaka ya. Malam hari ini selamat juga buat Mas Budi dan warga RT 09 dan RW 3 Sidanegara Cilacap. Selamat menikmati Melodi Memori di Bercahaya FM. Oke, untuk gitanya tadi kebetulan Novia Kolopakinya sudah Arta puterin ya. Arta ketemu juga sama yang pengen online di 08112605443. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arta.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mas Arta?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah, baik-baik. Oh, bagi salam Mas Arta.
0: Iya, buat siapa?
1: Buat Mbak Kartim, Pak Amin Masku, Bape Sungkar, Pak Bos Kirno, Pasukan KWC, Bunda Rizki, Mama Rizki, Mak Cantika, Mak Daryani, Mak Enok, Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Osa, dan semuanya aja ya Mas Arta ya, yang lagi memang Melodi Memori ya.
0: Oke.
1: Mau request lagunya dong Mas Arta.
0: Lagunya apa?
1: Judulnya Birunya Rindu apa ya Mas Arta?
0: Birunya Rinduku.
1: Iya, ada nggak Mas Arta?
0: Ada dong.
1: Ya, kalau diputerin dong ya, ketunggu.
0: Iya, nanti ditunggu aja.
1: Makasih Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mar yang ada di Gatsu. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Solo ya. Oke, malam hari ini Arta ketemu lagi nih sama yang pengen online. Selamat malam, Mama Keriski.
2: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas Arta?
0: Sehat dong.
2: Alhamdulillah. Kita nih, Mas Arta.
0: Apa ini?
2: Nyalakan api kehidupan.
0: Dung dung dung.
2: Nikat juga.
0: Ya.
2: Ya. Salamnya kanggo anak Bob.
0: Ada dong.
2: Benar benar anu judulnya.
0: Ya kalau salah nanti dicoret aja.
2: Ya tak takonnya maring pakare Bob.
0: Ya
2: Ya ya. Salamnya Mas. Kanggo Mbak Mar, kowe sing beke mudun, muga-muga sehat selalu. Kanggo Mbak Osa, Bunda Harti, Mbak Ma Enok, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adeji Barang, Kang Dimas, Kang Arjuna. Kang Arjuna kowe senang kroya no, Mas Arta.
0: Oh, udah pulang ke kroya ya, iya kemarin.
2: Iya, bisa nom kangkroya kue. Bisa agi pamer kae geprekan. Iya iya. Kanggo Bebe Sukar. Ya moga-moga pada sehat selalu sing nang grup. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Arta mainkan dulu kali ini yang disuka sama Mbak Mar, ada Birunya Rinduku. Saya mainkan dari Ria Angelina.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat,

0: Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

30 menit lepas dari jam 8 malam. Thank you nih buat Anda yang baru stay ataupun yang baru gabung di Melody Memory malam hari ini. Arta ketemu tadi sama Kang Arjuna yang ada di Kroya. Tadi kebetulan abahnya sudah Arta puterin. Salam-salam buat semua warga percaya, Mbak Mustolinya, Mbak Kartim, Mas Parjan, Mbak Besukar, Mbak Mar, Mama Bintoro, Mbak Oza, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya yang lagi monitor bercahaya. Buat Mas Artanya, mat aktivitas hingga selesai dan semangat sehat selalu. Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini pengen dimainkan juga untuk gitarnya. Salamnya buat semua yang lagi mancar bercahaya dimanapun berada. Ibu Wastuti juga selamat malam yang ada di Beo Timur atau Beo Barat, lupa saya. Helen Sparingga Mas Arta, salam. Kok kalau nggak bisa ngikut aja, bisa nanti dicoba ya. Insya Allah kalau waktunya cukup bisa saya putarin. Salam sehat semangat buat semua pendengar percaya juga dimanapun berada. Buat Mas Artanya metugas. Oke, terima kasih Bu Wastuti ya. Kali ini tadi yang udah pesen nyalakan api ada Mama Rizky yang di Petarangan Kemeranjen. Ini ke Ardila.

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Oma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah kuwi sing legal sing kepriwe?
6: Jelasna kowe Kang, rokok sing ora gawe watu. Rokok legal kuwi sing ana pita kene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, buat Anda yang sampai hari ini belum bisa bersama, Arta doakan semoga kelak Anda dipersatukan oleh waktu ya. Dan ternyata waktu jualah yang gak bisa mengizinkan Arta untuk terus berlama-lama temenin Anda di melodi memori malam hari ini. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di waktu yang sama. Dan satu gita penutup malam hari ini saya persembahkan satu tembang lama, Satukanlah Hati Kami, punyaan Dian Piscesa, dan ini tapi di cover ya sama Arta. Oke, setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah dan nanti dilanjut kondang mendoan ya melodi dangdut kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Jembatan Bailey di Poso Gaden diresmikan. 117.000 pelajar Purbalingga terima bantuan pendidikan PIP cair untuk 45.651 siswa. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Pemkab Temanggung bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meresmikan penggunaan jembatan Bailey di Desa Ploso Gaden, Kecamatan Candiroto. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meresmikan penggunaan jembatan Bailey di Desa Ploso Gaden, Kecamatan Candiroto. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto. Jembatan darurat ini dipasang oleh TNI dan relawan untuk memulihkan akses warga yang terputus akibat diterjang banjir bandang pada Mei 2026 lalu. Penggunaan jembatan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dijadikan aset atau dibongkar saat jembatan permanen selesai dibangun.
2: Baik rekan-rekan media sekalian, setelah tadi kita di Kabupaten Magelang dalam meresmikan pipanisasi air bersih, saya dengan Pak Wibowo Prasetyo, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, sekarang ada di Kabupaten Temanggung. Di Kabupaten Temanggung ini beberapa waktu yang lalu terjadi juga bencana. Ada salah satu jembatan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, ini terputus. Kalau ini tidak segera ditangani, makanya itu akan mengganggu aktivitas masyarakat. Makanya koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, DPR RI, kita segera membangun jembatan sementara. Jadi yang akan kita tinjau nanti sifatnya sementara itu jembatan Bailey. BNPB bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat, kita pinjam dulu asetnya TNI Angkatan Darat berjumpa jembatan Bailey, kita pasang di masyarakat. Nanti kami dengan Bapak Kasat sudah kerjasama, sudah saling membantu. Nanti aset Angkatan Darat itu kami akan ganti. Tapi yang paling utama adalah kehidupan masyarakat bisa segera pulih. Jembatan ini tadi diresmikan ya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati akan meninjau apakah ini tetap akan dipermanenkan, ya boleh, atau nanti dicabut diganti menjadi jembatan yang lebih permanen, boleh. Dan itu jembatan Bailey menjadi aset Kabupaten Temanggung. Terserah nanti. Yang penting untuk saat ini langkah awal kehidupan masyarakat yang tadinya terganggu akibat jembatan putus ini sekarang sudah bisa ditangani. Itu intinya.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Di bidang bantuan pendidikan pada pelaksanaan PIP tahun 2026 fase pertama, Kabupaten Purbalingga menerima alokasi anggaran sebesar Rp32,25 miliar rupiah dengan jumlah penerima mencapai 45.651 siswa mulai jenjang paket A hingga SMA SMK. Tidak hanya PIP tahun ini, sebanyak 117.045 peserta didik di Purbalingga menerima bantuan Satuan Operasional Pendidikan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
3: Di bidang bantuan pendidikan pada pelaksanaan PIP tahun 2026 fase pertama, Kabupaten Purbalingga menerima alokasi anggaran sebesar 32,25 miliar dengan jumlah penerima mencapai 45.651 siswa mulai jenjang paket A hingga SMA SMK. Tidak hanya PIP tahun ini, sebanyak 117.045 peserta didik di Purbalingga menerima bantuan Satuan Operasional Pendidikan. Bantuan Satuan Operasional Pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2025. Bantuan tersebut diterima 116.142 peserta didik dengan nilai sekitar 111 miliar. Pada 2025, bantuan operasional pendidikan terdiri atas PAUD sebesar 10,6 miliar, SD 58,2 miliar, SMP 37 miliar, dan pendidikan non-formal atau kesetaraan 5,4 miliar. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen dan berharap seluruh bantuan yang disalurkan, baik melalui PIP maupun bantuan Satuan Operasional Pendidikan, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah dan peserta didik.
4: Program Indonesia Pintar atau PIP pada tahun 2026 ini total penerima ada 45.651 anak, yaitu mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, dan juga paket A, B, C. Kami sangat berharap dan kami sangat siap berkolaborasi dengan berbagai program di kementerian agar mendukung bagaimana kualitas-kualitas generasi muda, generasi masa depan di Kabupaten Purbalingga ini bisa mencetak produk-produk unggulan, bisa mencetak manusia SDM yang unggulan yang nanti akan memajukan Kabupaten Purbalingga di waktu yang akan datang.
3: Bupati Fahmi berharap seluruh bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Regenerasi pebulu tangkis di Kabupaten Batang tak kenal berhenti. Pasalnya, di pertengahan tahun ini, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI kembali menggelar event Kejurkap 3 hingga 5 Juli 2026. 188 atlet dari 7 klub bulu tangkis sekabupaten Batang beradu kemampuan untuk memantaskan diri melaju ke berbagai kompetisi tingkat Jawa Tengah. Heri Kisianto melaporkan.
5: Regenerasi pebulu tangkis di Kabupaten Batang tak kenal berhenti. Pasalnya, di pertengahan tahun ini, PBSI kembali menggelar event Kejurkap 3 hingga 5 Juli 2026. 188 atlet dari 7 klub bulu tangkis Kabupaten Batang beradu kemampuan untuk memantaskan diri melaju ke berbagai kompetisi tingkat Jawa Tengah. Para atlet dengan rentang usia 9 hingga 13 tahun untuk kategori dini hingga remaja, bahkan ganda dewasa pun turut berpartisipasi untuk mengasah kemampuannya. Ketua Panitia Kejurkap PBSI Batang, Dwi Atmoko, mengatakan kompetisi ini digelar untuk menemukan atlet bulu tangkis asli Batang.
6: Kali ini kita menggelar kejuaraan Kejurkap Bulu Tangkis tahun 2026. Diikuti oleh klub-klub sekabupaten Batang. Kurang lebih ada 7 klub yang mengikuti ajang ini. Total peserta ada 188 atlet. Usia kita mulai dari under 9 tahun, kelompok usia dini, sampai dengan kelompok remaja, plus ganda dewasa. Untuk target, kita mencari bibit-bibit atlet badminton yang asli Kabupaten Batang supaya bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Ya, paling tidak bisa kelas provinsi sampai dengan jenjang nasional.
5: Menariknya, Kejurkap PBSI Batang juga dijadikan sarana edukasi sekaligus pengisi waktu liburan sekolah. Terbukti atlet muda El Nino bersama ayahandanya yang juga sekaligus pelatih, Hisham, yang sengaja mengikuti kejuaraan tersebut selain untuk menakar kemampuan juga untuk mengisi waktu libur.
7: Persiapan memang sudah latihan setiap hari. Ini ada persiapannya, ada latihan pagi juga. Ya, selama liburan sekolah itu latihan pagi. Kebetulan anak saya sendiri sudah jadi atlet juga. Ini sudah tempat di champion Jepara, ini Trajarum. Nah, terus sudah juara Polda, juara banyak di kejuaraan-kejuaraan lokal.
5: Sebagai atlet muda kategori remaja, Nino sendiri merasa beruntung mengisi liburannya dengan kegiatan positif karena waktunya tak terbuang percuma.
8: Enggak ada kalau latihan, paling kan pagi sama sore latihan normal ikut reguler sama privat. Bagus sih, mudah-mudahan ya sering-sering bikin privat lagi.
5: Saat ini, prestasi pebulu tangkis muda Batang, khususnya kategori ganda campuran, masih bertengger di posisi semifinal di kejuaraan Porprov 2025 silam. Yakini PBSI Batang masih berupaya supaya bisa mempertahankan atlet-atletnya di posisi sisi semifinal sambil terus berlatih dan menjaring bibit-bibit berkompeten hingga mampu meningkatkan prestasi.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merianti Punguan Pintaria mengatakan pihaknya konsisten menolak rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok. Selengkapnya dilaporkan oleh Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merianti Punguan Pintaria dalam kunjungannya di Kabupaten Temanggung menyatakan jika pihaknya konsisten untuk menolak rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok. Kebijakan tersebut dinilai akan menghilangkan identitas diferensiasi produk hasil tembakau serta menyuburkan produksi rokok ilegal.
3: Kami dari Kementerian Perindustrian sudah menyampaikan posisi bahwa sesuai dengan amanat dari teman-teman pelaku usaha bahwa untuk standarisasi kemasan kita menolak. Dan kami sudah menyatakan posisi untuk bab terkait pengaturan standarisasi kemasan harus dihapuskan dari rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Dan ini sedang bergulir, kemarin hari Jumat ini sudah dilakukan harmonisasi diskusi kedua, namun masih pihak pemrakarsa dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa standarisasi kemasan itu bagian dari pengaturan yang harus mereka atur di amanat PP28. Namun menurut kami dari Kementerian Perindustrian, seyogianya yang diatur adalah terkait desain dan tulisan peringatan. Jadi gambar apa yang harus ada di dalam kemasan? Apakah gambar itu 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, itu yang harus diatur. Apakah tata letaknya di atas, di bagian atas atau di bagian bawah? Karena kan selama ini di bagian atas. Dan sebelumnya di PP109, PHW itu 40%, sekarang menjadi 50%. Artinya ada space yang akan dimakan 10% lagi. Bagaimana meletakkan gambar ini? Ini yang harusnya diatur sehingga industri yang saat ini menunggu kebijakan ini untuk segera diterbitkan ini sedang dalam kondisi khawatir karena semakin lama pengaturan desain dan peringatan terkait kesehatan ini diterbitkan, ini ada kekosongan kebijakan nantinya karena sesuai dengan PP28 ini harus implementatif setelah tanggal 26 Juli 2026. Itu yang terkait standarisasi kemasan.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Setelah debit air sumur warga terus menurun akibat cuaca kering. Indah Anjani melaporkan.
4: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Setelah debit air sumur warga terus menurun akibat cuaca kering, Kepala Pelaksana BPBD Sragen, R. Triyono Putro, mengatakan bantuan air bersih pertama sebanyak 5.000 liter telah disalurkan ke Dukuh Krengseng pada Jumat 3 Juli 2026 lalu. Selanjutnya, pada Selasa 7 Juli 2026, BPBD kembali mengirim masing-masing 10.000 liter air bersih ke Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedikitnya 65 kepala keluarga KK atau sekitar 218 jiwa di Dukuh Krengseng mulai terdampak kekeringan. Sementara itu, di Dukuh Bendorejo, sebanyak 35 kepala keluarga KK atau sekitar 140 jiwa juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumur-sumur warga mulai mengering. Menurutnya, Desa Poleng menjadi wilayah pertama yang mengajukan permohonan resmi bantuan air bersih. Setelah menerima laporan, tim reaksi cepat BPBD langsung melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi serta menghitung kebutuhan air bersih masyarakat sebelum bantuan disalurkan. Lebih lanjut dijelaskan, untuk hari Rabu, 8 Juli 2026, BPBD kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Galeh, RT 1 dan RT 2 Kecamatan Tangen sebanyak 10.000 liter setelah menerima laporan dari Kades Galeh melalui Camat Tangen. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijak.
5: Jadi sejak kami salurkan edaran kami, di situ kami sampaikan bahwanya apabila terdampak kekeringan di wilayah situ, segera membuat laporan ke BPBD Kabupaten Sragen dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat setempat pada BPBD Kabupaten Sragen. Setelah dari permohonan itu, kami cek survei dari lokasi. Dan apabila tim TRC itu menyampaikan laporan itu terdampak betul, kami langsung dropping air bersih. Jadi untuk sampai saat ini, di BPBD Kabupaten Sragen sudah menyalurkan di beberapa titik, yaitu di Dukuh Grengseng, RT 5, Desa Poleng, Dukuh Mendorjo, RT 10, Desa Poleng juga sebanyak 15.000 liter sejak tanggal 3 dan 7. Dan saat ini, hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, kami siap merespon laporan dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat Tangen di wilayah Galeh, RT 1 dan RT 2. Kami dropping pagi hari ini.
6: Berapa liter, Pak, yang pagi hari ini, Pak? Untuk
5: 10.000 liter.
6: Satu tangki ini jadi
5: 5.000 liter.
6: 5.000 liter. Nah, jadi hari ini dua tangki.
5: Dua tangki, ya? Betul sekali. Ya.
4: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
7: Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Purbalingga mengusulkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar layanan bis sekolah gratis tetap berjalan hingga akhir tahun. Anggaran yang tersedia saat ini hanya untuk operasional bis sekolah gratis hingga bulan Agustus 2026. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Perhubungan Dishub Purbalingga mengusulkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar layanan bis sekolah gratis tetap berjalan hingga akhir tahun. Anggaran yang tersedia saat ini hanya untuk operasional bis sekolah gratis hingga bulan Agustus 2026. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Purbalingga Sunarno berharap bus sekolah gratis tetap dapat dilanjutkan dianggarkan di anggaran perubahan karena menurutnya bus sekolah gratis ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mendukung program Kabupaten Layak Anak. Menurutnya keberadaan bus sekolah gratis tidak hanya membantu mengurangi biaya transportasi keluarga tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyediakan akses perjalanan yang aman bagi pelajar.
9: Seharusnya kita dianggarkan selama 1 tahun, 12 bulan untuk pelayanan anak-anak sekolah, tapi ternyata hanya sampai di bulan Agustus. Nah, kedepannya kita lagi, apakah nanti akan ditambahkan lagi di perubahan atau tidak, ya, tergantung nanti pemerintah daerah. Prinsipnya kita tetap melayani dengan baik. Ini kan salah satu untuk mendukung mobilitas, mendukung program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, kan. Oh, ada bis gratis, kan akhirnya terbantu kan, gitu kan. Kabupaten yang mendukung program layak anak itu kan sudah tanda. Salah satunya Purbalingga ini.
8: Sunarto menambahkan, Dishub berharap tambahan anggaran pada APBD perubahan nantinya dapat disetujui sehingga layanan bus sekolah gratis tetap dapat beroperasi. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong anak ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo diborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah gaya bisa ketemu maning karo Kang Arta nama doan melodi dangdut kenangan. Jan hawana adem temen ya ketone rasanya. Apa karena nyong nang jero kulkas iki dadine ya adem ya. Ya sing rasa adem aja kuwatir lur. Dianget na ben karo mendoan ya. Ini pesan mendoannya nang 0811260543 sing ado ya tetep bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Bar-barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

Ya langsung baik Kang Arta ketemu di sit ge ya karo Mbak Ayu Mar sing nang Gatsu. Nyong Kang Arta pesen mendoane ge ya. Ya wis engko dinteni bae Mbak Ayu Mar ya. Sing arep munggah langsung bae nang 08112605543 ge soalé delemane ya wis arep jam 10 ge lur ya. Mau jam 10 aja kalian ya pokoknya didukung bae. Lelang mendoane melodi dangdut kenangan ya. 08112605543.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Nah, gue Kang Arta lelang menduan di sejalur ya. Sing strengko langsung di dukung bae nang 0811266543. Sing pertama tak lelang mendone Mbak Ayu Elvis Sukaisih, gula-gula.

Ayo lur dipilih gue gula-gula apa kurang bumbu ya si cine ngene Mbak Ayu Elvis Sukaisi sing si cine mani ngene Mbak Ayu Ventinor ya didukung bae nang 08112605543 jajal nyong ketemu di sit karo sapa ge sing sarap dukung lelang mandoane Mbak Ayu Elvis Sukaisi Kang Arjuna sinang kroya nyong dukung milih nomor siji Kang Arta berarti ngene Mbak Ayu Elvi Sukaisi gula aren. Gula aren gula-gula enggane lah ya. Terus Babe Sukar yang milih nomor loro Kang Arta ya matur nuwun Babe Sukar ya. Terus juga memakai Rizki sinang petarangan kembrancin yang milih nomor loro. Ya wis 21 deal ya. Berarti sing menang sing nomor loro. Kurang bumbu, nek kurang bumbu tiapak namak ditambah medin apa ditambah apa ya? Segi pelah, yung bakul mendoa nek anu kurang jos ya, tadi nek kurang bumbu. Matur nuwun sing wis dukung nang 08112605543 lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Tambah gede ya.
4: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT kan wilayah nake ya.
3: Lama. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
5: Kita di kanca pukul. Si kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
5: Ya enak. Ya mau
3: buka cicit cicit. Kalau petanyong ya.
4: Kalau aku kalau pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
5: sedaya kayak larang, kisih muka tapi enak pak.
4: Oke, okay. Ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, setelah diane. Apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul temen bro.
4: Nah, dulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cukai ki nomere.
6: Dari kesemua kok sapa? Wilung ngeku, ulah ana nduk ki ayo ana. Woi, kok kok tinggal kene iki ya?
7: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap jam 10 pun jule rolikur menit gelur ya ngomong bakul manduannya urung gugut ge nyong ketemu di situ ge karo Kang Arjuna sinang Solo Kang Arta sugeng dalu mendoane nyong ngane mbak kayu Ines Cynthia salam enggo kapian basing lagi monitor mendoan Kang Arta sugeng ayo tugas ngasih paripurno tansah pinaringan sehat rezeki lancar bahagia sejahtera ayem tentrem adem ayem yang ketemu karo memakai rezeki sinang petaran kemeranjen sugeng dalu mak cukup setangkap
1: sugeng dalu mak Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat bok.
0: Ya sehat mau bok wis takon.
1: Ya ya ya takon maning atau ketoke lah.
0: Lah atau ketoke.
1: Darap takon duit bukan urung gajian.
0: Takonnya sehat kon ora sehat ya.
1: Ya ya ya ya. Ya. Anu MN Mas Arta mendoane.
0: Mendoane apa?
1: 3000 baen.
0: 3000 tok.
1: Ani ya sing cilik-cilik ya ora apa-apa lah.
0: Sing gede poe malah stampa.
1: sing gede dadi kur seler to kae kowe.
0: Seler.
1: Ya ya ora apa-apa lah. Anci larici. Tapi judule ora ngerti.
0: Ora ngerti ya nyung ora ngerti.
1: Selama darahku masih berwarna merah. Kae kowe. Ya, pakara tuh lih ngerti lah.
0: Iya ngerti lah.
1: Ya ya, salamnya Mas Arta. Anggo sing esi pada urip.
0: Ya urip kabeh lah.
1: Maksud esi pada melek wong inyonge kan esi melek ya bapak ngeturung sepet matane.
0: Eh gue, gara-gara apa gue?
1: Ya iya kayak si kerjaan malam esi kae, esi dikerjak nak.
0: Apa gue ya,
1: tapi kan gak Mbak Osa kayaknya ya si mulai kayaknya Mbak Osa, Mbak Mar, matur nuwun cawelane terusan Kang Arjuna, Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar, moga-moga sehat selalu kanggo Kang Dimas ya kanggo kabehan bae lah sing lagi esi pada melek nang mendoane Mas Arta, moga-moga ya Mas Arta ne sehat selalu, rezekinya lancar, full barokah. Anak bal apa orang Mas Arta?
0: Bubar takon bal.
1: Oh bubar.
0: Wow. Bibis sih mak.
1: Sing menang ngendi kowe?
0: Yang Spanyol.
1: Oh Spanyol, jera Argentina anu kae kalah?
0: Kalah kena kok.
1: Oh iya ya nyong dukung Argentina ya malah kalah ya ya wis ra ya.
0: Iyalah bubar.
1: Ya mangan mendoan bae lah men anu ka turune angler.
0: Ya ya.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyangkut mau lagi ngoleti Mbak Ayu Ine ge ya. Sinti jalung nang sekam. Kang Arjuna prasangka ya Kang Arjuna ya kok kayak memakai rezeki pantang bicara gue judulnya singnya ini Moksin Alatas

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur ti anak.
4: Ngone pakir no pertelon seluruh legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesike ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
4: Nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

94.3 Giga Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya, wah ini keren nih. Orang warga binaan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Cilacap berinisial Y resmi menikahi pasangannya V di Masjid At-Taubah Lapas Cilacap Sabtu kemarin. Pernikahan tersebut difasilitasi oleh pihak lapas sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan. Prosesi akad nikah berlangsung khidmat dan dihadiri keluarga kedua mempelai, penghulu, perwakilan lembaga bantuan hukum, jajaran pengawas lapas, serta para saksi. Kepala Subsi Registrasi Lapas Kelas 2B Cilacap Didik Ramadoni mengatakan, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek administrasi keamanan dan hukum. Pernikahan tersebut bukan sekedar mengesahkan ikatan suami istri, tapi juga menjaga awal harapan dan semangat baru untuk menjalani pembinaan. Menurutnya, pernikahan ini menjadi bagian dari pembinaan di lapas sekaligus bentuk pemenuhan hak warga binaan.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: Rika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Cukup tekan semuanya gelur Kang Arta gulingan janinang mendoan ya melodi dangdut kenangan. Insya Allah ngesuk wengi ya ketemu maning. Ya matur nuwun sing pada gabung sugeng dalu sugeng istirahat. Kang Arta kelilan percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jiwa.

0: Aksara menjadi melek Aksara. Aktivitas mendidik anak-anak jauh lebih dari itu, sebagaimana menjadi sorotan Imam Al-Ghazali. Pendengar, aktivitas mendidik anak-anak tidak bisa dianggap ringan. Ada beberapa karakter khusus dalam mendidik anak-anak yang berbeda karakter dengan aktivitas mendidik orang remaja atau orang dewasa. Imam Al-Ghazali memandang penting masalah ini. Ia menulis sejumlah adab untuk para pendidik anak-anak, sebagaimana yang kami kutip berikut ini. Adab mendidik anak-anak yang pertama, ia harus mulai memperbaiki dirinya sendiri, karena mata anak-anak menyaksikannya dan telinga mereka memperhatikannya. Apa yang menurutnya baik, maka itu dianggap baik oleh mereka. Apa yang menurutnya buruk, maka itu dianggap buruk oleh mereka. Ia harus hemat bicara di forumnya dan cukup melirik tajam. Suasana pendidikan dominan dengan mencekam. Ia tidak perlu berbincang-bincang dengan mereka karena mereka nanti lancang. Ia tidak boleh membiarkan mereka ngobrol karena mereka nanti menjadi leluasa di hadapan mereka. Ia tidak boleh bergurau dengan siapapun di hadapan mereka. Ia harus menjaga diri dari pemberian mereka. Ia harus bersifat wara dari akhlak tercela. Dari akhlak tercela di hadapan mereka, ia harus mencegah mereka dari kemurungan dan menahan mereka untuk mencari-cari tahu. Ia menunjukkan buruknya ghibah dan menunjukkan ketidaksukaan dusta dan adu domba di hadapan mereka. Ia tidak perlu menanyakan kondisi rumah mereka karena bisa menyebabkan mereka berat hati. Ia tidak boleh terlalu banyak menuntut keluarga. Ia tidak boleh banyak menuntut keluarga mereka karena mereka nanti bosan. Ia harus mengajarkan mereka pelajaran toharoh dan sholat. Ia juga perlu mengenalkan mereka najis yang kemungkinan mengenai mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, apa yang ditulis, adab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di sini memang tidak sepenuhnya relevan. Artinya, para pendidik anak-anak tidak bisa sepenuhnya menjaga adab yang ditulis tersebut. Pasalnya, zaman, daerah, dan kondisi yang Imam Ghazali dan kita alami berbeda. Jadi, penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan sesuai dengan konteks para pendidik di sini dan sekarang ini. Yang jelas pendengar, dari kutipan ini kita dapat menarik kesimpulan umum bahwa mendidik anak-anak termasuk para orang tua yang masih memiliki anak-anak mengemban tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka bertugas membuat anak-anak menjadi melek huruf. Mereka juga bertanggung jawab mengenalkan najis, cara bersuci, cara sholat, dan ibadah yang akan menjadi rutinitas anak-anak kelak. Mereka juga bertugas untuk memberikan keteladanan di hadapan anak-anak itu. Ini tugas yang paling sulit, karena anak-anak menerima informasi begitu saja dari apa yang tampak di hadapan mereka dan terdengar oleh telinga mereka. Banyak dari guru anak-anak atau orang tidak sadar mencontohkan keburukan, seperti berbohong, melakukan sesuatu yang berbeda dari nilai yang selama ini ia sampaikan, atau dan lain sebagainya di hadapan anak-anak. Dilihat dari keterangan Imam Al-Ghazali, tampaknya mengajarkan akhlak anak-anak lebih efektif melalui keteladanan. Pendidikan melalui keteladanan para pendidik ini sulit. Oleh karena besarnya tanggung jawab pendidik dan orang tua, maka profesi pendidik anak-anak seperti guru madrasah ibtidaiyah atau SD, guru ngaji TPQ, ustadzah di pesantren, anak-anak tidak kalah mulia dari pendidik orang remaja atau dewasa seperti guru SMP, guru SMA, dosen di perguruan tinggi. Allahu a'lam bishawab. Wal'afu minkum. Saya Sri Endah Sukmawati. Allahul muwafiq ila qawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Cilacap Expo 2026 resmi ditutup. G-Crafts diharapkan perkuat ekonomi kreatif. Dorong kemanfaatan sosial ekonomi BPKAD dan DPRD Cilacap, petakan aset Pemkab di Kecamatan Majenang.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, resmi menutup rangkaian pekan promosi potensi unggulan daerah atau Cilacap Expo tahun 2026 pada Minggu malam di Alun-Alun Cilacap. Penutupan Expo tahun ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS Kabupaten Cilacap. Dalam sambutannya, Ami mengatakan Cilacap Expo tidak hanya menjadi ajang promosi potensi daerah, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan, inovasi, serta pelayanan publik di Kabupaten Cilacap. Ami berharap kepengurusan GECRAFS mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dengan memperkuat kolaborasi pemerintah atau pelaku usaha kreatif, sehingga produk-produk lokal Cilacap dapat bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cilacap juga terus mendorong pengembangan sektor sejarah, budaya, dan pariwisata. Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah pelestarian benda-benda pusaka daerah serta rencana pengangkatan sejarah Kabupaten Cilacap ke dalam sebuah film yang diadaptasi dari buku Bunyi Ruruh Cilacap. Di akhir acara, PLT Bupati mengajak masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal. Dengan penutupan tersebut, rangkaian Cilacap Expo 2026 resmi berakhir setelah selama beberapa hari menjadi ajang promosi potensi daerah, pelayanan publik, serta produk unggulan UMKM Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran terjadi di SD Negeri 3 Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 19 Juli 2026 petang. Peristiwa tersebut mengakibatkan gedung sekolah dan sebagian atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari lokasi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas pos damkar Keroya langsung menyiapkan peralatan dan menuju lokasi. Respon time petugas sekitar 15 menit. Menurut Gatot, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, seorang warga yang sedang berada di area persawahan melihat kobaran api di bagian atap bangunan sekolah. Melihat kejadian tersebut, warga bersama masyarakat sekitar segera melakukan upaya pemadaman menggunakan air dari jaringan pam dan peralatan seadanya. Dari hasil penanganan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Petugas damkar kemudian melakukan pendinginan, overhaul, pendataan kejadian, serta sosialisasi aplikasi Satkartaru Siap dan layanan pos damkar Cilacap kepada masyarakat setempat. Akibat kejadian tersebut, gudang sekolah dan atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kerugian material ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Dalam penanganan kejadian tersebut, petugas menghabiskan sekitar 1.500 liter air. Operasi penanganan melibatkan personel pos damkar Keroya bersama relawan dan warga sekitar. Pihak damkar menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik dengan rutin memeriksa instalasi kelistrikan, terutama pada bangunan yang sudah berusia lama atau jarang digunakan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun memberikan motivasi kepada para siswa baru saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, Taj Yasin berdialog langsung dengan para siswa mengenai cita-cita mereka, mulai dari ingin menjadi pramugari, perawat, penerjemah bahasa Jepang hingga dosen. Wakil Gubernur mengingatkan bahwa setiap cita-cita harus disertai rencana yang jelas. Menurutnya, para siswa perlu menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh, termasuk menentukan ilmu dan keterampilan yang harus dipelajari sejak sekarang. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Empat siswa yang aktif menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah sepeda. Wakil Gubernur berpesan, agar sepeda tersebut digunakan untuk berangkat ke sekolah, terutama karena jarak rumah mereka relatif dekat. Di sela kegiatan, Taj Yasin juga mengungkapkan alasan utama kunjungannya ke SMA Negeri 1 Dayeuhluhur, yakni menindaklanjuti laporan mengenai masih kurangnya tenaga pendidik di sekolah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan segera berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan wilayah Banyumas untuk memenuhi kebutuhan guru di SMA Negeri 1 Dayeuhluhur. Diharapkan, terpenuhinya tenaga pendidik dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, sehingga para siswa lebih optimal dalam mempersiapkan diri meraih cita-cita.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Walah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 di SMP Sultan Agung Kawunganten resmi ditutup pada Jumat lalu. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari sejak Senin ini ditutup dengan suasana meriah, penuh keceriaan dan kekeluargaan. Acara penutupan MPLS Ramah 2026 ini diawali dengan kegiatan outbound ceria yang dirancang untuk melatih kekompakan dan kepemimpinan siswa. Kemeriahan berlanjut dengan malam penganugerahan bagi para peserta didik baru. Pihak sekolah memberikan sejumlah penghargaan menarik mulai dari kategori peserta terbaik, tergiat, terfavorit hingga grup terbaik. Kepala SMP Sultan Agung Kawunganten Gerry Smanto dalam sambutan penutupannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Beliau juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mensukseskan kegiatan sekolah. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan MPLS ini tidak terlepas dari doa dan dukungan penuh dari orang tua atau wali murid. Lebih lanjut, kepala sekolah berharap pengalaman selama mengikuti MPLS dapat menjadi batu loncatan yang baik bagi para peserta didik. Sebagai bentuk apresiasi khusus, pihak sekolah juga membagikan uang saku pembinaan kepada para siswa baru yang merupakan alumni dari MI di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Kawunganten. Adapun 4 madrasah tersebut meliputi MI Sultan Agung Kawunganten Lor, MI Darussalam Kalijeruk, MI Hidayatus Sibain Kubang Kangkung, dan MI Nurul Huda Grugu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cilacap bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Cilacap melakukan peninjauan kerja ke wilayah Kecamatan Majenang belum lama ini. Langkah strategis ini diambil guna memetakan potensi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan serta pengelolaan aset atau barang milik daerah atau BMD yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung secara intensif ini diawali dengan pertemuan bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Majenang yang berpusat di kantor Kecamatan Majenang. Dalam kesempatan tersebut, rombongan memantau tanah milik pemerintah kabupaten yang saat ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan vital masyarakat. mulai dari lahan sekolah rakyat, area rumah hunian sementara atau huntara bagi korban bencana, hingga tanah Pemda yang dijadikan SPBG oleh BGN. Selain itu, peninjauan juga menyasar bangunan sekolah yang sudah tidak digunakan, yang rencananya akan diajukan hibahnya kepada Pemda guna mendukung percepatan pembangunan kawasan pedesaan komunitas unggulan kabupaten atau KDKMP di wilayah Majenang. Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Cilacap Didi Yudi Cahyadi menyatakan bahwa pengelolaan seluruh aset daerah hendaknya memberikan dampak serta kemanfaatan yang jauh lebih luas, baik dari sisi fungsi sosial maupun kontribusinya dalam gerakan perekonomian masyarakat setempat. Sejalan dengan pandangan legislatif, Kepala BPKA di Kabupaten Cilacap Saptagiri Putra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemetaan aset agar lebih berdaya guna dan tepat sasaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Cilacap menggelar serangkaian kegiatan mulai dari aksi sosial, keagamaan, hingga hiburan untuk memperingati hari lahir atau harlah ke-28 partai. Acara yang berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 ini diselenggarakan secara serentak bersama 35 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Tengah dengan agenda kegiatan yang seragam. Rangkaian peringatan diawali sejak pagi hari dengan menggelar cek kesehatan gratis serta aksi donor darah untuk masyarakat umum. Selain itu, jajaran pengurus dan kader melanjutkan agenda dengan melakukan ziarah ke makam para muazzis yang merupakan tokoh pendiri PKB. Ketua DPC PKB Cilacap, Hajah Siti Rosidah, menjelaskan bahwa keseragaman agenda ini merupakan bagian dari gerakan serentak di tingkat provinsi. Salah satu momen yang paling menarik perhatian publik dalam peringatan tahun ini adalah pelaksanaan mujahadah. Kegiatan doa bersama ini ditunjukkan khusus untuk keselamatan, keberkahan, dan kemajuan partai di masa depan. Melalui momentum ini, PKB Cilacap diharapkan dapat terus konsisten dalam mengabdi kepada masyarakat serta bersinergi mengawal program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Berikut keterangan langsung dari Ketua DPC PKB Cilacap, Hajah Siti Rosida.
4: Ini kita melakukan mujahadah. Isinya adalah doa di usia 28 ini, semoga PKB tambah berkah, tambah jaya, bisa berkhidmat kepada umat. Harapan kita begitu. Dan yang selanjutnya diakhiri dengan nobar karena malam ini adalah final dari Piala Dunia yang semuanya kayak konsentrasi, termasuk PKB hari ini turut memeriahkan Piala Dunia dengan nobar. Hari ini yang paling penting bagi kita adalah penataan struktur ya dari DPC. Nanti insya Allah tahun 2026 ini, tepatnya nanti tanggal 23 Juli adalah puncak harlah PKB. Di dalamnya akan ada pelantikan DPC PKB se-Indonesia dilaksanakan di Taman Fathahillah. Nah, lanjutannya malam 23 terus 20 malamnya itu dilaksanakan puncak harlah di GCC secara nasional. Nah, kemudian mandat yang lebih utama kepada kita itu apa?
0: Peringatan harlah ke-28 ini kemudian ditutup dengan atmosfer kebersamaan yang hangat melalui acara nonton bareng atau nobar pertandingan final Piala Dunia 2026. Melalui pendekatan yang humanis, kader yang duduk di legislatif maupun eksekutif diharapkan dapat terus konsisten menjalankan fungsinya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Pak RT dengan wilanak ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kenalan. Ini dari kanca kuku. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen menu ya anjir parah.
9: Ya enak, ya mau
7: buka
9: cincin.
7: Kalau petanjung ya.
8: Ini rokok kalian pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Gak sengaja kayak ngelarang, kisih tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
10: Dan ini betul temen bro.
8: Nah, sedulur, ayo datang kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
7: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku, tulen aku ngekirin melayu anak. Woi, kok terima kaya lagi ya?
10: Bro, aku anak keperluan, ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel lamake. Ah, jan, rebyek omahe merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11105.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor

0: Tengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
2: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
3: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.